0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy.
2: Ally has been slain.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Masih di Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita akan kembali ya memberikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Sudah terhubung ya bersama Bung Marcel, forecaster BMKG Ranai yang bertugas pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bung Marcel.
1: Halo, selamat pagi Mbak Vera.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, Mbak.
0: Oke, Bang Marcel, kita langsung aja kasih informasi perakiran cuaca untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai, silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Adanya pola siklonik di sekitar wilayah Kepulauan Natuna serta aktifnya MGO di sebagian wilayah Indonesia mendukung terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi hingga malam hari. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum cuaca dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Subi, Serasan, dan Dai. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk malam hari secara umum cuaca dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Untuk dini hari cuaca diperkirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor 0811 777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami info BMKG Ranai serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
0: Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Marcel untuk info cuacanya. Tapi kita mau konfirmasi sedikit ya Bung Marcel, ini kan di Natuna belakangan ini kayaknya udah mulai ada potensi hujan ya Bung Marcel ya, dibandingkan dengan kemarin, minggu-minggu kemarin yang panas terus gitu. Nah, apakah kita ini sudah mulai masuk ke peralihan musim atau transisi ke musim penghujan apa gimana gitu Bung Marcel?
1: Baik Pak, sedikit menjelaskan ya untuk peralihan musim. Untuk Kepulauan Natuna sendiri merupakan wilayah yang termasuk wilayah non-zone atau tidak mengikuti zona musim. Sedangkan menurut data klimatologi, pada bulan Mei hingga Juni di wilayah Natuna sedang mengalami peningkatan curah hujan. Kemudian curah hujan akan menurun lagi nanti pada bulan Juli. Jadi untuk bulan Mei hingga Juni di wilayah Natuna sendiri memang akan ada lumayan banyak hujan, Pak.
0: Oke deh, makasih Bung Marcel ya untuk info cuaca pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman Pro 2 dan kami juga mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas ya buat Bung Marcel dan teman-teman di BMKG Ranai. Tetap semangat.
1: Siap, Mbak. Terima kasih, Mbak.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi kita sudah mendengarkan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Ranai untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Dan kita lanjutkan untuk lagu-lagu mancanegara pagi hari ini, dan juga nanti ada informasi lainnya buat kamu. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, dimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Sudah pukul 8 ya, lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini Tom Pro 2 kita beralih ke informasi seputar kesehatan. Tom Pro 2, di informasi kesehatan kita kali ini ya, kita mau ngebahas tentang virus yang belakangan ini juga lagi rame atau lagi viral diperbincangkan Tom Pro 2, yaitu hantavirus ya. Tahun Pro 2, munculnya kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hornfish di Samudra Atlantik pada awal Mei 2026 memicu kekhawatiran publik. Dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan kritis ya. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Hantavirus merupakan kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat, ya terutama tikus, kepada manusia melalui berbagai jalur paparan. Penularan ini umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, termasuk dari partikel udara yang terkontaminasi. Selain itu, seseorang juga dapat terpapar melalui makanan yang tidak higienis atau kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda terkontaminasi. Meski demikian, penularan antar manusia itu sangat jarang terjadi ya Tom Pro 2, sehingga faktor lingkungan menjadi penyebab utama. Untuk mengenali risiko sejak dini, masyarakat perlu memahami gejala, cara penularan, serta langkah pencegahan infeksi hantavirus. Pemahaman ini penting agar paparan virus itu dapat segera diantisipasi dengan cepat ya. Untuk gejala infeksi hantavirus itu umumnya muncul dalam waktu 1 hingga 8 minggu setelah paparan ya Tom Pro 2. Melansir dari laman Allo Dokter, berikut ini beberapa tanda yang perlu diwaspadai, antara lain demam disertai rasa tidak enak badan dan kelelahan berlebihan. Kemudian sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual dan muntah. Kemudian nyeri perut, diare, dan penurunan kondisi fisik secara umum. Nah, jika kondisi memburuk, gejala dapat berkembang menjadi lebih serius dan mengganggu fungsi organ vital. Kondisi ini dapat ditandai dengan batuk dan sesak nafas akibat gangguan pada paru-paru. Selain itu, Tom Pro 2, penderita juga dapat mengalami nyeri dada disertai peningkatan detak jantung. Nah, pada tahap lanjut, dapat muncul gangguan ginjal, tekanan darah rendah, hingga pendarahan ya. Kemudian di samping mengenali gejala, penting juga nih Tom Pro 2 kita mengetahui bagaimana virus ini dapat menular di lingkungan sekitar. Penularan hantavirus dapat terjadi melalui berbagai kondisi yang berkaitan dengan paparan lingkungan terkontaminasi ya, diantaranya kontak langsung dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, kemudian menghirup udara yang mengandung partikel virus dari lingkungan terkontaminasi, kemudian mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terpapar virus, dan mengalami luka akibat gigitan tikus atau tidak menjaga kebersihan tangan. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat perlu menghindari berbagai faktor risiko yang dapat memicu penularan hantavirus di lingkungan sekitar. Upaya ini penting dilakukan mengingat belum adanya vaksin khusus untuk mencegah infeksi virus tersebut. Nah, diantaranya yaitu menjaga kebersihan tangan dengan rutin, mencuci tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas, kemudian menghindari kontak langsung dengan tikus maupun cairan tubuhnya seperti urin, feses, dan air liur ya. Menyimpan makanan dan minuman di tempat tertutup serta memastikan kebersihannya. Kemudian membersihkan rumah dan area sekitar secara berkala, terutama lokasi yang berpotensi menjadi sarang tikus. Selain itu, Tom Pro 2, masyarakat juga disarankan menutup akses masuk tikus ke dalam rumah dengan memperbaiki celah atau lubang yang ada. Penggunaan perangkap tikus dan disinfektan juga dapat menjadi langkah tambahan untuk mengurangi resiko paparan. Nah, Tom Pro 2, dengan meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, ya resiko penularan hantavirus ini dapat ditekan. Nah, upaya pencegahan yang konsisten menjadi kunci untuk melindungi diri dan lingkungan dari potensi infeksi. Tom Pro 2, untuk informasi ini aku akses melalui rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: your hands down. Now put your hands up, up, up, up. Now put your hands down. Now put your hands up. Now put your hands down. Now put your hands up, up, up, up. Now put your hands down.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
3: makan apa?
2: Rambo
3: tuh di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Prodo teman terbaik kamu Tom Pro 2 di pukul 8:47 waktu Indonesia Barat. Tom Pro 2 masih di informasi kesehatan. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hantavirus karena gejalanya itu dapat bersembunyi hingga 2 bulan dalam tubuh sebelum muncul kembali. Nah, kondisi ini membuat penularan ini sulit dilacak sehingga kewaspadaan terhadap paparan tikus perlu ditingkatkan oleh seluruh masyarakat secara luas ya. Anggota UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, Profesor Dominikus Husada menyebut masa inkubasi panjang menyulitkan pelacakan penularan. Kondisi itu membuat sumber infeksi sulit diidentifikasi cepat dan secara akurat. Nah, menurut Dominikus, pada fase awal infeksi, penderita umumnya hanya mengalami gejala ringan yang kerap dianggap sebagai salesma biasa, seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, dan tubuh terasa sangat lemas ya. Kondisi ini membuat infeksi hantavirus ini kerap luput dikenali sejak dini, nomor 2. IDAI pun meminta masyarakat tidak sembarangan membersihkan kotoran maupun urin tikus ya, khususnya dalam kondisi kering, karena partikel virusnya beresiko berterbangan di udara dan terhirup melalui saluran pernafasan ya. Kemudian tahun pro 2, jadi membersihkan kotoran dan kencing tikus itu bukan dengan cara disapu ya, dan disarankan menggunakan disinfektan agar partikelnya tidak terbang dan terhirup. Cara terbaik memang memastikan rumah benar-benar bebas dari hewan pengerat tersebut, kata Domikius. Tahun pro 2, informasi ini masih kita akses melalui rri.go.id.
1: Di kamar apa tempat sampah sih?
2: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
2: Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat tanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Show penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia meratap lalu. Wow.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2 di pukul 9 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Oke, Tom Pro 2 kita kembali ya dengan informasi seputar budaya Tom Pro 2 di hari Minggu 10 Mei 2026. Tom Pro 2, seniman Hendarto menggelar pameran tunggal yang bertajuk Wening Rasa yang menandai 50 tahun perjalanan dirinya berkarya ya. Pameran ini diinisiasi program The Art Help dari Tatra Kreatif bekerja sama dengan Nur Ibrahim pemilik Nimca Museum. Nah, pameran ini ya mengusung misi mendalam yaitu untuk menyentuh berbagai aspek sosial mulai dari memori kolektif ya hingga kesehatan mental. Nah, dalam budaya Jawa, Wening Rasa dimaknai sebagai sebuah pencapaian spiritualitas Jawa yang melampaui persepsi panca indera dan suasana hati di mana ketika kejernihan batin dan ketajaman intuisi menyatu untuk menangkap hakikat kehidupan yang paling dalam dan murni. Salah satu pilar utama dari perhelatan ini adalah upaya apresiasi dan recall ya. Pameran ini bertujuan memanggil kembali memori kolektif publik mengenai sosok Hendarto. Ia merupakan seorang seniman yang telah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam berkarya selama setengah abad di kancah seni rupa Indonesia dan dunia, Tom Pro 2 ya. Hendarto ini dikenal memiliki gaya visual Jawa, perpaduan antara abstrak dan surrealis dengan resonansi batin ke dalam karyanya yang kuat. Kehadiran karya-karyanya diharapkan dapat memperkenalkan ya kedalaman narasi batin sang maestro kepada generasi baru. Tom Pro 2, untuk informasi kita kali ini aku akses melalui rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Pro 2 teman terbaik, kamu tau Pro 2 sudah pukul 9 ya, lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Karena sudah hampir pukul 10 ya, aku mau pamit undur diri dulu nih teman Pro 2 untuk kebersamaan kita kali ini. Gak terasa sudah jam 10 ya. Dan nanti di santai siang kamu bakal ditemani sama Epi Soeharti sampai ke pukul 15 sore ini. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah monitor ya, mudah-mudahan lagu-lagu tadi bisa nemenin kamu beraktivitas hari ini teman Pro 2, bikin mood kamu oke, ya tentunya sesuai sama cuaca hari ini yang juga oke banget nih buat kita nikmatin ya, jalan-jalan healing sesaat ya, karena besok udah hari Senin lagi ya, menghadapi kegiatan atau aktivitas kita seperti biasa lagi. Teman Pro 2, habis ini ada lagu-lagu hiburan dan juga masih ada beragam informasi buat kamu. Stay tune dulu dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye Teman Pro 2 dan stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

99,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Pro 2, sorry banget ya. Dan berada di 105,9 MHz ya, buat teman Pro 2. Selamat beraktivitas buat kamu ya. Semoga berjalan dengan lancar untuk giat hari ini. Dan bareng Evi menemani kamu dengan pilihan lagu dan juga bakal ada informasi menarik yang bakal kita bahas ya untuk pagi ini. Yaitunya lagu-lagu pop Indonesia ya. Nah, jadi untuk kamu semoga aja happy fun dan hari ini menikmati hari libur buat teman Pro 2 ya, selamat bersantai ya. Dan juga selamat me time, tapi buat yang masih kerja semangat ya. Mungkin istirahatnya di lain hari. Oke, inilah lagu-lagunya untuk kamu. Enjoy dan tetap di 105,9 MHz.

0: nggak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Hai hai hai Teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih, botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Suara 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan.

0: tersembunyi hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola. Teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: guys.
1: Oke, teman-teman, teman pro 2, kaum muslimin dan muslimat di kota Ranai dan sekitarnya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk hari ini 10 Mei 2026 pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan sholat fardu zuhur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Terima kasih buat Om Pro 2, buat kamu yang masih setia bareng Evi di 105,9 MHz. So, yang punya kegiatan siang ini ya semangat meskipun cuaca cukup cerah ya. Ini terpantau dari studio Pro 2 sama Pro 2. Tapi yang lagi santai di rumah, lagi menikmati makan siang ya, yang lagi rebahan ya, yang lagi me time, atau hari ini yang sibuk banget di rumah, padat ya, habis beres-beres rumah, maklum hari libur. Nah, semangat selalu sama istirahat buat kamu ya, atau yang dalam perjalanan nih ya, dari ujung ke ujung menikmati momen liburan kamu ya. Hati-hati aja di jalan ya, tetap taati rambu lalu lintas teman Pro 2 agar tidak merugikan baik diri sendiri dan juga orang lain. Nah, bareng Evi kita akan bahas nih tentang kuliner dan UMKM. So stay tune di Santai Siang.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo
1: tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia meretap lalu. Wow.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai hai buat teman Pro 2, terima kasih ya masih setia terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Nah, buat teman Pro 2, pada siang ini Evi mau bahas buat teman Pro 2 kisah informasi inspiratif dan manfaat ya buat kita semuanya. Nah, saat ini UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah punya peran besar dalam mendukung perekonomian masyarakat ya, mulai dari usaha kuliner, fashion, ya kerajinan tangan sampai bisnis kreatif digital, semuanya punya peluang untuk berkembang jika dikelola dengan konsisten dan inovatif. Nah, di era digital sekarang pelaku UMKM juga dituntut ya buat lebih kreatif dalam memasarkan produknya, memanfaatkan media sosial, marketplace hingga konten kreatif untuk memperluas jangkauan usaha. Nah, selain itu kualitas kualitas produknya dan pelayanan juga jadi hal penting ya agar pelanggan merasa nyaman dan percaya untuk kembali membeli. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin sedang merintis usaha kecil-kecilan, jangan takut memulai dari langkah sederhana ya, karena banyak bisnis besar juga berawal dari keberanian mencoba dan terus belajar. UMKM bukan cuma soal jualan teman Pro 2, tapi juga tentang membuka peluang, menciptakan lapangan kerja dan membantu ekonomi lokal terus bergerak. Nah, jadi terus dukung produk lokal dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Nah, tetap semangat berkarya dan terus dengerin Pro 2 Irena, teman terbaik kamu.

Nah, menemani teman pro 2 untuk siang ini, khususnya teman pro 2 ya, dalam rangka ya semarak sepak bola dunia 2026. Nah, kita ikuti ya teman pro 2 ya untuk siang ini. Tentunya ya di segmen bola ya ada Deep Talk. Nah, ya part 1 ya teman pro 2. Nah, terkait apa nih? Nah, terkait sejarah Piala Dunia dan kita bersama Zarni. So, stay tune di Deep Talk-nya di Ngerti Bola.

0: sahabat bola, Piala Dunia 2026 semakin dekat. Dan hari ini kita akan menyusuri perjalanan panjang salah satu ajang olahraga terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia FIFA. Sebuah panggung megah yang tidak hanya bercerita soal tentang gol, kemudian kemenangan, dan juga trofi, tetapi juga bercerita soal perjuangan dan mimpi serta harapan. Dan bagaimana sejarah dunia memandang sepak bola. Dan sahabat bola, semua bermula dari tahun 1930. Saat dunia masih mencari harapan di tengah keterbatasan, namun sepak bola justru menyatukan berbagai bangsa dengan satu tujuan yang sama dan semangat yang sama. Dan hari ini sahabat bola, kita akan ngobrol langsung dengan salah satu pengamat sepak bola yang ada di Kota Ranai, yaitu Bung Aldi. So, langsung saja kita dengarkan sejarah Piala Dunia FIFA bersama pengamat sepak bola di Kota Ranai, yaitu Bung Aldi.
1: Kalau kita berbicara tentang Piala Dunia sepak bola saat ini, maka itu sama artinya kita berbicara tentang perkembangan dunia olahraga yang sangat kompleks. Kenapa? Karena memang event Piala Dunia ini adalah event terbesar selain dari Olimpiade. Karena Piala Dunia ini memiliki magnet tersendiri. Kita tidak hanya berbicara tentang sepak bola, tapi juga berbicara tentang industri sepak bola, kemudian tentang berbicara prestise dari sepak bola itu sendiri, dan kemudian juga dampaknya bagi perekonomian. Kita ambil contoh misalnya ketika Piala Dunia 2022, 4 tahun yang lalu di Qatar Asia, itu FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia, meraih keuntungan dengan sebanyak 7,5 miliar dolar. Keuntungan tersebut didapat dari hak siar dan kemudian juga dari tiket dan kemudian dari berbagai sponsor lainnya. Nah, kenapa Piala Dunia ini merupakan event terbesar? Karena diperkirakan jutaan bahkan miliaran pasang mata itu menyaksikan siaran Piala Dunia, baik itu menyaksikan secara langsung maupun melalui siaran televisi. Dan kembali kita ke Piala Dunia sebelumnya di Qatar tahun 2022, itu diperkirakan ada sekitar 5 miliar pasang penonton yang menyaksikan, baik juga itu di langsung atau menyaksikannya melalui siaran televisi. Nah, berbicara kembali untuk sejarah Piala Dunia, kita mengetahui bahwa Piala Dunia itu pertama kali digagas oleh Jules Rimet. Dan kenapa Piala Dunia itu disebut pertama kalinya sebagai Piala Jules Rimet, yang menjadi ketua FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia, yang pertama kali itu tahun 1930. Pelaksanaannya adalah di negara Uruguay, yang merupakan Uruguay merupakan salah satu negara yang berhasil sejauh ini menjuarai 2 kali Piala Dunia. Tahun 1930 itu diikuti oleh 13 tim dari negara-negara Eropa maupun dari negara Amerika Latin. Nah, hingga saat ini pada tahun pelaksanaannya 2026 ini, Piala Dunia melalui perkembangannya saat ini telah meningkat menjadi 48 peserta negara sebagai partisipasi yang terdiri dari seluruh benua. Ini dapat dimaklumi karena memang FIFA ingin memberikan kesempatan kepada negara-negara, apakah itu tidak hanya di Eropa maupun di Amerika Latin yang selama ini menjadi kiblat sepak bola dunia, tapi juga di Asia. Dan kita tahu bahwasanya persaingan untuk sepak bola dunia saat ini sudah hampir merata. Tidak hanya seperti tahun-tahun di era 1980-an, 70-an, di mana kiblat sepak bola itu masih berada di Amerika Latin dan kemudian di Eropa terutama, tapi juga sudah menjalar di Afrika dan juga di Asia. Kita mengetahui bahwasanya banyak pemain-pemain top dari Jepang dan juga dari Korea Selatan bermain di klub-klub raksasa sepak bola di Eropa seperti di Liverpool dan juga di misalnya di Barcelona Spanyol, di Manchester United. Nah, kemudian kalau kita berbicara lagi tentang Piala Dunia ini, yang juga tidak kalah menariknya adalah Piala Dunia menjadi ajang dirikan dari klub-klub raksasa Eropa untuk melirik pemain-pemain top dunia. Dan ini tentunya berkaitan dengan nilai-nilai transfer yang nanti akan mereka kucurkan. Di mana kita mengetahui pada saat ini ada pemain-pemain termahal dunia seperti Lamine Yamal dari, kemudian juga Kylian Mbappe dari Prancis, dan kemudian juga Erling Haaland dari Norwegia, itu yang nilai transfernya mencapai hampir 3,5 triliun rupiah jika dikurskan di rupiah. Nah, ini tentunya hal yang menarik karena mereka adalah pemain-pemain top dunia yang pada saat ini masih sedang mencapai usia puncaknya. Untuk nanti apakah mereka akan kembali tetap bermain di klub asalnya seperti di Kylian Mbappe yang selama ini bermain di klub Real Madrid Spanyol, dan kemudian juga Lamine Yamal yang sekarang ini bermain di Barcelona, dan Erling Haaland yang bermain di klub Liga Prancis, dan beberapa pemain top dunia lainnya tentu juga tidak kalah menjadi perhatian, seperti juga meskipun mereka sudah memasuki fase-fase usia yang sudah agak lanjut, yakni 30 tahun ke atas, tapi bukan tidak mungkin di ajang Piala Dunia di 2026 ini mereka kembali akan menampilkan puncak terbaik mereka, seperti tentu saja pemain top dunia Cristiano Ronaldo yang digadang-gadang atau diperkirakan bahwasanya tahun 2026 ini, Piala Dunia 2026 ini merupakan Piala Dunia yang terakhir dalam karir sepak bolanya di pentas dunia. Karena kita tahu bahwasanya Cristiano Ronaldo yang sekarang ini bermain di Liga Arab masih tetap menunjukkan taringnya. Dan di Piala Dunia ini kita kembali menyaksikan apakah Ronaldo mampu mencapai ambisinya agar bagaimana negaranya Portugal untuk mengukir sejarah pertama kalinya merebut trofi Piala Dunia ini. Jadi memang Piala Dunia ini memberikan nuansa yang beragam banyaknya terhadap bukan hanya sepak bola itu sendiri, tapi juga berbagai pernak-pernik yang ada di dalamnya. Seperti kembali kita kepada Piala Dunia 2022 lalu di Qatar, itu bagaimana pariwisata di negara Qatar meningkat beberapa kali lipat karena dampak Piala Dunia itu memang memberikan sebuah tampilan yang menarik untuk promosi pariwisata mereka, di mana banyak para turis dari berbagai negara datang ke negara itu. Dan Piala Dunia 2026 di Amerika Latin yang diadakan di tiga negara, yakni di Amerika Serikat, kemudian di Meksiko, dan kemudian di Kanada, ini tentunya lebih semarak karena diberikan kepercayaan kepada tiga negara ini melaksanakan turnamen yang sangat bergengsi di dunia ini. Tentunya ini Piala Dunia mampu memberikan magnet tersendiri bagi semua penduduk di bumi ini. Dan kita tahu bahwasanya dampak politiknya juga memberikan pengaruh yang besar, seperti halnya bagaimana kemudian diperkirakan antara gejolak perang yang selama ini belum berakhir, seperti perang antara Israel, Iran, ataupun Amerika Serikat dan Iran, dan kemudian juga di Palestina. Ini perhatian mata, perhatian dari masyarakat di dunia ini jelas teralihkan ketika Piala Dunia nanti akan berlangsung selama satu bulan penuh, yang terlaksana di Amerika Serikat, Meksiko, dan di Kanada. Demikian, mudah-mudahan Piala Dunia 2026 ini akan menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi, khususnya bagi tim nasional Indonesia, yang sangat disayangkan bahwasanya kita, timnas kita sejauh ini belum mampu masuk ke dalam tim yang mendapat tiket ke Piala Dunia 2026. Meskipun kita sudah berjuang habis-habisan, namun sepertinya Dewi Kunjungan belum berpihak kepada Indonesia. Namun timnas Indonesia tentunya kita yakin dengan kemauan, kedisiplinan dari pemain, kemudian yang sangat lebih penting adalah manajemen pengelolaan dari PSSI yang profesional, ya, jauh dari pergunjingan adanya isu-isu, misalnya isu-isu suap ataupun isu-isu dari adanya mafia bola. Tentunya kita berharap dan yakin suatu saat tim nasional Indonesia akan mampu merebut tiket ke Piala Dunia ini. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Oke, buat teman Pro 2, hai hai, selamat siang. Nah, buat kamu ya, pecinta basket NBA, ada hasil panas dari semifinal wilayah barat ya. Nah, Oklahoma City Thunder ya tampil luar biasa setelah menghancurkan Los Angeles Lakers yang skor 131-108 pada game ketiga semifinal NBA 2026. Nah, bermain di kandang Lakers, Thunder tampil agresif sejak awal pertandingan dan sukses menguasai jalannya laga hingga akhir. Kemenangan ini membuat Oklahoma City Thunder unggul 3-0 dalam seri playoff dan kini hanya tinggal selangkah lagi menuju final wilayah barat. Bintang Thunder, Gilgeous-Alexander, nah, kembali tampil impresif dengan torehan 23 poin dan 9 assist, sementara Ajay Mitchell juga ikut bersinar lewat tambahan 24 poin untuk timnya. Nah, di sisi lain, Lakers kini berada dalam tekanan besar dan wajib memenangkan game berikutnya kalau masih ingin menjadi peluang lolos. Yap, teman Pro 2, ya, persaingan NBA musim ini semakin seru dan penuh kejutan ya. Nah, jadi tetap update info olahraga dan musik favorit kamu hanya di Pro 2 Eri Ranai, teman terbaik kamu. Dan setelah lagi kita akan mengikuti tentunya pukul 14 nanti ya, top 20 Indonesia. Nah, sebelumnya teman Pro 2, Evi hadirkan dulu lagu-lagu berikut ini.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny.

Hai Tuan Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pagi bertemu Pro 2, saatnya kita gabung bersama Pro 2 Eri Rana untuk mengikuti Indonesia Top 20.
1: Ya, dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget, kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah.

0: bulan. Tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karir Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin Ada Dia dengan EA.
1: Number 14.

0: naik satu peringkat aja teman Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Iqro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 Kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 3 Toh Pati dan Nadif Basalama dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raya Melaude, Juni Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Produ FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: dan 5 Jakarta. Gue, Elana Krisandaru, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya, This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: And no cute anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Daisies. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Si chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, nomor 2 yang memasuki minggu ke-9 ya, ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline. Number 4.

0: terlama di Indonesia Top 20 nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner up kita di minggu ini, tempat 2 bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

kita di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke 10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke 9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke 4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ketiga ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 1.

kedua di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye-bye.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman-teman ya, baru aja kita ngikutin Mancanegara Top 20 teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Jakarta ya, teman-teman. Dan kembali teman Pro 2 di edisi kali ini Minggu 10 Mei 2026. Aku Zarni yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai ke pukul 20 nanti malam ya. Nah teman-teman, hari ini weekend ya, weekend seru nih kayaknya. Tanggal muda dan weekend juga ya. Mungkin ada yang lagi JJS nih, karena udah sore juga ya. Ada yang lagi JJS di Pantai Tanjung kali ya, makan kernas, makan apa namanya, tabel mando ya teman Pro 2. Nah enak banget tuh. Nah kalau di Natuna teman Pro 2, makanan khasnya itu ada kernas, ada tabel mando ya teman Pro 2, ada pede juga. Nah kalau lagi musim mangga nih, seperti sekarang, sekarang kayaknya lagi musim mangga ya teman Pro 2. Nah itu paling enak makan pede pakai irisan mangga teman Pro 2. Nah enak banget bagi yang suka ya, bagi yang suka enak banget, bagi yang gak suka ya mungkin gak mau makan. Nah teman-teman semua, selamat sore, selamat beraktivitas di hari ini, hari Minggu. Selamat JJS ya, selamat bersantai, selamat bersih-bersih rumah juga. Nah karena weekend juga libur, jadi bagus juga tuh buat bersih-bersih rumah ya, bersih perkarangan rumah. Mungkin rumputnya dicabut dulu atau dipangkas dulu ya teman berdua. Karena besok udah Senin ya, Senin lagi, kerja lagi. Tapi ya harus semangat ya teman berdua, walaupun liburnya usai nih besok. Harus tetap semangat teman berdua, karena bekerja itu adalah ibadah ya. Ingat, kerja adalah ibadah. Oke teman berdua, di sore ceria kali ini kembali aku temenin kamu dengan lagu-lagu berikut teman-teman, dan beberapa informasi berikutnya nanti ya. Tapi setelah lagu ini nanti bakal aku kasih kamu satu informasi teman Pro 2, tapi kita dengerin dulu ada Rizky Febian teman Pro 2 dengan Salah.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 16 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, ada alasan ya kenapa podcast itu hiburan makin digemari oleh generasi muda teman Pro 2. Nah podcast ya teman-teman kini menjadi konten favorit anak muda karena fleksibel dan mudah dinikmati kapan saja. Nah, topiknya beragam, kemudian terasa dekat, serta cocok menemani aktivitas sehari-hari tanpa perlu waktu yang khusus. Nah, di era digital ya teman Pro 2, generasi muda ini memilih media yang praktis, kemudian santai dan tetap informatif teman Pro 2. Nah, podcast ya hadir sebagai hiburan sekaligus ruang berbagi cerita, kemudian ide dan pengalaman yang relatable ya teman-teman. Nah, teman Pro 2 mengutip dari berbagai sumber, berikut beberapa alasan podcast ini hiburan semakin diminati oleh generasi muda teman Pro 2. Nah, yang pertama, podcast ini fleksibel, didengarkan kapan saja, teman Pro 2. Kemudian konten terasa lebih personal dan otentik. Kemudian ragam topik yang dekat dengan anak muda. Kemudian mudah diakses juga melalui berbagai platform digital. Kemudian minim distraksi visual yang melelahkan, teman Pro 2. Kemudian podcast dan trend self-entertainment ini ya, teman-teman. Kemudian semakin diminati karena menghadirkan pembahasan inspiratif dengan gaya yang lebih santai. Nah, anak muda itu merasa lebih nyaman ya teman Pro 2 belajar melalui podcast dibanding membaca artikel panjang ataupun seminar yang formal. Kemudian popularitas podcast teman Pro 2 diperkirakan terus meningkat seiring perubahan kebiasaan konsumsinya, kemudian generasi muda di era digital. Nah, dengan konten fleksibel dan relatable, podcast menjadi hiburan sekaligus sumber informasi favorit bagi anak muda. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu di sore hari ini ya, teman-teman, seputar podcast. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa pantengin podcastnya RRI Rana juga ya, teman Pro 2. Ada Bisai, Bincang Santai bersama RRI Ranai. Nah, ada di kanal YouTube-nya RRI Ranai, teman Pro 2. Boleh dipantengin karena di situ ada banyak informasi-informasi yang menarik. Seru lah pokoknya ya. Oke, teman Pro 2, kembali aku hadirkan lagu berikut ini ya, teman-teman, sebelum kita masuk ke informasi berikutnya. Dan tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 16 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Nah, teman-teman, album Michael Jackson ini kembali puncaki chart Inggris berkat film biopik Michael, teman Pro 2. Album kompilasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson, teman Pro 2, dan kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun. Nah, melansir dari Billboard ya, teman-teman, capaian tersebut dipicu lonjakan streaming usai perilisan film biopik Michael di bioskop, teman Pro 2. Dan album tersebut berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Dan ini menjadi pertama kalinya teman Pro 2, The Essential Michael Jackson ini kembali berada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009. Dan di tahun tersebut teman Pro 2, album The Essential Michael Jackson ini naik ke puncak ya, ke puncaknya ya, usai kabar wafatnya sang King Pop ini teman Pro 2. Dan album tersebut sukses bertahan 7 pekan di tangga lagu album Inggris. Nah, kebangkitan popularitas Michael Jackson berdampak pada album klasik lainnya, termasuk album berjudul Thriller dan Bad, teman Pro 2. Dan album Thriller rilisan 1982 ini naik ke posisi 6, sementara Bad melonjak ke peringkat 8 dan kembali masuk ke 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Nah, teman-teman, itu tadi satu informasi buat kamu ya teman Pro 2 seputar hiburan, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat sore ya buat teman-teman yang mungkin sekarang udah pada pulang nih. Karena udah mulai mau gelap juga ya teman Pro 2, mungkin udah jalan pulang menuju rumah ya dari JJS tadi di Tanjung. Nah buat teman-teman yang jalan pulang nih, arah pulang ya, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut juga ya teman Pro 2. Jadi santai aja bawa kendaraannya ya, santai aja. Terus hati-hati juga, jangan lupa pakai helm teman Pro 2. Ini kebiasaan nih kayaknya ya, kalau hari libur itu nggak pakai helm. Karena libur katanya ya, jadi nggak pakai helm. Nah teman Pro 2, helm itu nggak ada liburnya sebenarnya ya. Jadi kamu itu pakai helm jangan karena takut ditilang aja, tapi harus pakai helm karena untuk menjaga keselamatan kita teman Pro 2. Jadi kalau seandainya bernasib buruk ya, atau lagi apesnya nih, jatuh ataupun ketabrak serempet ya segala macamnya, ketimpa buah kelapa mungkin, nah helm itulah yang melindungi kepala kita teman Pro 2, yang menjaga kepala kita kalau misalnya kecelakaan itu fatalnya itu di kepala ya teman Pro 2. Jadi makanya dipakai helmnya ya. Kemudian dicek juga tuh kendaraannya ya, dicek-cek lagi remnya ya, terus bensinnya jangan lupa. Takutnya mogok di jalan soalnya bensinnya habis ya teman Pro 2. Jadi dicek-cek lagi teman Pro 2 sebelum pulang ya, sebelum pulang JJS-nya dicek lagi. Terus juga yang berkendara roda 4 nih, jangan sambil teleponan ya, jangan sambil baca chat, apalagi keasikan ngobrol ya teman Pro 2, jadinya nggak fokus. Nggak fokus bawa kendaraannya teman-teman, jadi hati-hati aja ya, karena kalau bukan kita siapa lagi yang ngelindungi diri kita sendiri teman Pro 2. Dan juga jangan lupa berdoa lah ya, berdoa sebelum jalan ya, karena memang disunatkan suruh berdoa teman Pro 2. Paling enggak ya bismillah aja, paling enggak ya teman Pro 2. Oke teman-teman, kembali ada satu informasi di sore hari ini teman Pro 2, ada seputar jalan kaki. Jalan kaki 30 menit sehari teman Pro 2, ini solusi ampuh cegah stres dan diabetes teman Pro 2. Ini boleh diikuti nih. Nah, banyak orang masih menganggap sepele aktivitas jalan kaki, dan nyatanya ya jalan kaki walau 30 menit sudah memberikan banyak manfaat. Dan aktivitas ini ternyata ampuh membantu cegah stres dan diabetes. Nah, apalagi jika dilakukan secara rutin setiap hari teman Pro 2. Nah, jalan kaki mungkin terkesan ringan dibandingkan olahraga lainnya seperti lari ya. Kemudian padahal aktivitas ini juga bisa memiliki efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik berat lainnya. Nah, meski

itu teman Pro 2, jalan kaki rutin juga harus disertai gaya hidup sehat agar manfaatnya ini semakin terasa. Nah, yuk kita intip beberapa keuntungan lainnya yang bakal kamu dapatkan kalau rajin jalan kaki setiap hari, dan ini dilansir dari berbagai sumber teman Pro 2. Nah, yang pertama itu bisa menurunkan berat badan ya. Terus yang kedua yaitu bikin badan lebih segar. Kemudian jaga tulang tetap kuat. Kemudian tingkatkan sistem kekebalan alami teman Pro 2. Dan juga bisa jaga mood tetap stabil. Kemudian jaga kadar gula darah ya. Kemudian turunkan risiko penyakit jantung. Nah teman Pro 2, sebenarnya gampang aja sih ya jalan kaki, tapi niatnya ini nah cukup berjalan kaki 30 menit setiap hari teman Pro 2, baik sekaligus mampu dibagi menjadi beberapa sesi waktu yang singkat. Nah, kamu juga bisa berjalan kaki setelah makan agar kalori itu terbakar maksimal dan tubuh itu terhindar dari resiko diabetes. Nah, buat teman-teman yang lagi pejuang diet, boleh nih dicontoh ya, jalan kaki minimal 30 menit setiap hari. Nah, ini banyak banget manfaatnya teman Pro 2, bisa menguruskan badan, bisa menyehatkan tulang, jantung ya. Stres juga bisa hilang, terus badan juga lebih segar. Kemudian juga terhindar dari diabetes ya teman Pro 2. Jadi boleh dicoba tuh ya teman-teman buat yang ingin menikmati manfaatnya ya. Boleh dicoba teman Pro 2. Jalan kaki 30 menit muter-muter rumah aja juga bisa teman-teman ya. Gak perlu harus kemana-mana, gak perlu juga harus ke Pantai Piwang mungkin ya, karena kalau udah kesana itu nggak enaknya pulangnya jajannya banyak. Tapi nggak apa-apa juga kalau mau kesana, lebih seru kayaknya ya. Tapi kalau mager ya udah dikeliling-keliling rumah aja teman Pro 2 ya. Tinggal dihitung aja waktunya 30 menit setiap hari. Enaknya itu pagi sih menurut aku ya teman Pro 2, subuh gitu jam 5 subuh. Nah, tapi hati-hati juga takutnya dikejar sama guguk ya. Oke teman Pro 2, informasi tadi aku akses dari rri.co.id dan sekarang sudah pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat, dan kembali lagu hiburan aku hadirkan buat kamu semua teman Pro 2 di sore hari ini. Dan tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan teman-teman, hari ini masuknya azan maghrib pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu masuknya azan maghrib, teman Pro 2, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami buat kamu ya, teman-teman, di sore hari ini. Dan tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Alim Apilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

0: pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Oke, Tahun Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 18, lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman-teman semua ya. Dan semoga mendapatkan pahala tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tahun Pro 2. Dan selamat malam buat teman-teman semua di malam hari ini. Selamat beristirahat ya. Selamat beristirahat, mungkin tadi sore habis jalan-jalan ya, capek ya. Waktunya istirahat, teman Pro 2, karena besok udah mulai kerja seperti biasa ya. Nah, teman Pro 2, di malam hari ini kembali ada satu informasi, teman-teman. Rawan kecelakaan ya, Kementerian PU ini diminta percepat perbaikan jalan lintas Sumatera, teman Pro 2. Anggota Komisi 5 DPR RI Zigo Rolanda ya mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kualitas jalan lintas Sumatera. Nah, pernyataan tegas ini merespon kasus kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki BBM di Sumsel, Taman Pro 2, pada Rabu kemarin. Dan politikus Golkar ini ya meminta Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat perbaikan di titik-titik rawan kecelakaan di jalur lintas Sumatera. Nah, mengingat jalan lintas Sumatera ini, Taman Pro 2, merupakan jalur vital perekonomian di Pulau Sumatera. Nah, selain infrastruktur jalan, Taman Pro 2, ia juga menyoroti masalah muatan tidak standar keselamatan. Kemudian di dalam bus penumpang ya, kemudian temuan adanya tabung gas, kemudian sepeda motor dan bensin di dalam bus ini menjadi perhatian serius. Nah, dalam penanganan kecelakaan ini, teman Pro 2, menurut Zigo tidak boleh berhenti pada pendataan korban semata ya. Peristiwa tragis ini harus menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi ulang tata kelola transportasi publik secara keseluruhan. Kemudian sebelumnya pemerintah diberitakan juga kecelakaan maut terjadi pada antara bus ALS dengan truk tangki BBM di Sumsel. Insiden ini menewaskan belasan orang. Kemudian kecelakaan terjadi kemarin Rabu sekitar pukul 12 siang ya, teman Pro 2. Kemudian bus ALS ini terbakar hebat di jalan lintas Sumatera, Simpang Danau, Kelurahan Karangjaya ya, Kecamatan Karangjaya, Sumatera Selatan, Suratara, Sumsel, Taman Pro 2, dan Kanit Gakum Satlantas Polres Muratara, Ibtu Lin Sodikin ini membeberkan kronologi mengenaskan tersebut, Taman Pro 2. Nah, awalnya bus ALS ini yang berisi diduga belasan orang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju ke Jambi. Dan dari arah yang berlawanan, Tuan Pro 2, terdapat mobil tangki BBM yang berisi 2 orang. Itu menurut Sodikin ya, dalam keterangan persnya Tuan Pro 2. Nah, setibanya di TKP, Tuan Pro 2 ia mengungkapkan diduga bus ALS ini masuk ke jalur yang berlawanan sehingga menabrak mobil tangki BBM tersebut. Kemudian Ibtu Lin juga menyebut 16 orang tewas akibat insiden ini, dan pengemudi dan penumpang mobil tangki BBM tewas terbakar di dalam mobil tersebut. Nah, Tuan Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu di malam hari ini ya, teman-teman. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, ada film Semua Akan Baik-Baik Saja. Ini siap tayang di bioskop pada 13 Mei mendatang ya, teman Pro 2. Nah, setelah sukses lewat film horor ya, Lembayung dan Sukma, teman Pro 2, ini Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru melalui drama keluarga, yaitu Semua Akan Baik-Baik Saja. Nah, film produksi Tiger Wong Entertainment itu, teman Pro 2, dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026. Dan film ini dibintangi oleh sederet aktor lintas generasi seperti Reza Rehardian, kemudian Christine Hakim, Raihanun, ada juga Tengku Ribnu Wikana, dan hadir pula Ari Irham, teman Pro 2, Happy Salma, Asri Walas, Erik Strada, Rebecca Tamara, dan Marzuki Muzaki Ramadan ya. Nah, selain mereka, film ini turut diperkuat nama-nama baru seperti Equine Georgie dan Malika Squena, teman Pro 2. Dan kemudian Alim, aktor Down Syndrome, dan Aderai, dan keduanya ini menjalani debut layar lebar mereka. Nah, Semua Akan Baik-Baik Saja ini mengangkat kisah tentang dinamika keluarga dengan berbagai persoalan hidup yang dekat dengan realitas masyarakat. Dan film ini membawa pesan bahwa ya, beban dan masalah akan terasa lebih ringan jika dihadapi bersama-sama. Nah, dalam film ini, teman Pro 2, Baim juga terlibat sebagai penulis, kemudian skenario bersama Oka Aurora. Keduanya ini menghadirkan cerita drama keluarga dengan emosi yang natural, disertai sentuhan komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian Reza Rehardian ini memerankan karakter Langit. Ini mengaku tertarik dengan sisi realitas tokohnya, dan Langit ini bukan sosok sempurna, tetapi seseorang yang coba memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Nah, karena rasa cinta terhadap anggota keluarga yang lain, teman Pro 2. Nah, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam produksi film ini adalah keterlibatan Alim sebagai aktor Down Syndrome ya, teman Pro 2. Dan Baim Wong mengungkapkan Alim ini sempat kesulitan saat proses reading pertama, namun menunjukkan perkembangan besar setelah kembali berlatih bersama ibunya. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu di malam hari ini ya, teman-teman, seputar film. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri teman-teman di segmen kali ini ya, yang udah nemenin kamu dari pukul 15 tadi sampai ke pukul 19 nanti ya teman Pro 2. Dan nanti dilanjutin pukul 19 itu ada Indonesia Pro Indie teman Pro 2. Dan buat teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay di sini karena asik banget di Indonesia Pro Indie ini teman Pro 2. Nah teman-teman, aku Zarni pamit undur diri, jaga kesehatan, tetap happy, tetap semangat jalanin aktivitasnya ya teman Pro 2. Dan see you and bye-bye.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

Kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Minggu ini ya, waduh, di hari Minggu ini teman bro 2 sebelum masuk ke Senin, gue bakal nemenin lo buat yang pengen ikutan. Abis ini gue langsung ajarin gimana caranya, tapi seperti biasa kalau kamu udah tahu ya langsung aja. Kalau gitu teman bro 2 jangan mana-mana, gue masih play musik-musik enak buat sampai nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Stay tune terus.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Di Pro 2 tua terbaik, kamu Tang Pro 2. Aku juga selamat malam ya untuk kamu semuanya Tang Pro 2. Tadi kita sudah mengikuti Top 20 Mas Penny Indonesia Pro India. Nah, Tang Pro 2 minggu depan ya kamu juga masih bisa mengikuti Indonesia Pro Indi. Nah, Tang Pro 2 aku akan menemani malam kamu ya. Dari pukul 20 ya Tang Pro 2 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya Tang Pro 2 ya beragam informasi dan juga lagu-lagu ya akan Penny hadirkan untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 ya saat ini. Mungkin lagi sibuk ya menyiapkan berbagai keperluannya untuk esok Senin Tang Pro 2. Biasanya hari Senin akan lebih sibuk ya. Jadi malam hari ini menyiapkan ya segala sesuatunya seperti baju kantor ataupun baju sekolah. Mungkin lagi nyetrika baju juga. Tadi sepampang sempat mati lampu ya. Sekarang alhamdulillah sudah nyala. Jadi sudah biasa nih Tang Pro 2 untuk setrika baju dulu ya sebelum besok pagi itu mungkin buru-buru nanti tiba-tiba bisa mati lampu lagi. Lebih baik sekarang aja Tang Pro 2 ya. Oke, Tang Pro 2 tetap di Pro 2 tempat terbaik kamu.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahun Pro 2 masih aku berikan ya informasi untuk teman Pro 2. Nah, untuk kamu di tahun Pro 2 penyelenggara mengatakan di tahun Pro 2 bahwa gagasan ya Webslave ya konser 25 tahunnya di Stadion Gelora Bung Karno ya Jakarta Pusat datang dari sang penampil sendiri. Jadi menurut perwakilan dari selaku promotor ya, ada Wisnu, tamu Pro 2, sempat menyatakan keinginannya untuk mengadakan konser di SUGBK saat konser di Stadion Madya GBK pada Februari 2023. Nah, tamu Pro 2, konser tersebut ya akan jadi kali pertamanya bagi grup asal Irlandia tampil ya di stadion utama GBK dengan skala yang lebih besar ya tentunya tamu Pro 2. Nah, tahun Pro 2, pengumuman tur tahun ke-25 ya di GBK membuat Webslave tahun Pro 2 siap nih mencetakkan sejarah baru ya dalam kronologi panjang karir mereka dengan tampil di salah satu stadion terbesar di Indonesia. Jadi setelah sejak pertama kali konser di Istora Senayan pada Mei pada tahun 2000 ya, Indonesia tak pernah luput ya dari jadwal tur Webslave. Tak hanya di Jakarta, grup ini juga mengunjungi kota lainnya seperti Surabaya, Palembang dan juga Yogyakarta. Nah, sementara itu untuk konser sendiri tahun Pro 2 Webslave ya dijual pada tanggal 23 Januari 2027. Ini konsernya ya tahun Pro 2 di tanggal 23 Januari 2027. Nah, untuk tiketnya itu mulai dijual ya di bulan Mei 2026. Jadi penjualan tiket nih bagi beberapa bagian pada tanggal 21 Mei ya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah itu tahun Pro 2 ada general sale ya pada tanggal 23 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat yang bisa diakses ya melalui Webslave yaitu teman Pro 2 Westlife Stadion Show Jakarta ya .com ya, jadi JKT

gitu, tampro2.com. Nah, untuk kamu nih Tampro 2 ya, pengen tahu ya untuk harga tiketnya Tampro 2 untuk CAT1 A dan B ya, itu seharga 2,5 juta rupiah. Nah, untuk CAT2 A dan B Tampro 2 ya seharga 2,25 juta rupiah. Untuk CAT3 A dan B ya 1,85 juta rupiah. CAT4 A dan B ya 1,45 juta rupiah. CAT5 A dan B ya 1,25 juta rupiah. Nah, CAT6 A dan B ya seharga 850 ribu rupiah. Nah, harga tertera belum termasuk pajak pemerintah ya, biaya platform serta biaya administrasi lainnya. Semua kategori tersebut merupakan tempat duduk bernomor, namun kursi tersebut ya bakal diumumkan mendekati hari konser nanti Tampro 2. Jadi setiap penonton, kata promotor, nantinya mendapatkan gelang LED eksklusif yang akan menyala ya mengikuti irama lagu selama konser berlangsung. Nah, untuk kamu Tampro 2 yang pengen ya nonton langsung Tampro 2 konser web selesai di Jakarta, Tampro 2 ya, mereka ini merayakan 25 tahun mereka dalam berkarya ya. Nah, kamu bisa Tampro 2 mulai untuk beli tiketnya ya di website yang resmi tentunya Tampro 2, jangan sampai pakai calo ya, nanti bisa merugikan diri kamu ya. Oke, Tampro 2 masih aku berikan informasi dan lagu-lagu untuk teman Tampro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

Kalau itu pro 2 lagu darinya Bruno Mars, ya, Fit, Rose, Blackpink, ya apa tuh, tahun pro 2. Nah, album kolaborasi dari Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris ya setelah 17 tahun. Melansir dari Billboard, ya jabatan tersebut dipicu lonjakan streaming usai perilisan film Biopic Michael di bioskop ya. Nah, tahun pro 2 album tersebut berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali ia berada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009. Di tahun tersebut, album The Essential Michael Jackson naik ke puncak usai kabar wafatnya sang King of Pop. Album tersebut ya sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris. Nah, kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak ya pada album klasiknya, termasuk album berjudul Thriller dan Bad ya. Nah, album Thriller Risen 1982 naik ya ke posisi 6, sementara Bad melonjak ke peringkat 8 dan kembali masuk 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Dalam persaingan chart pekan ini, trio Rave asal Irlandia Utara ya, Can Come yang menempati posisi kedua lewat Fanion, sementara itu anggota Speakers ya Melanin C berhasil mencatatkan album solonya dengan debut di posisi ketiga. Album The Great Divides miliknya Noah Kahan ya turun ke posisi 4 setelah sebelumnya memuncaki chart. Sementara itu The Art of Living karya Olivia Dian menempati posisi 5. Kesuksesan film biopic Michael ya turut dinilai menjadi faktor utama ya kebangkitan popularitas karya sang legenda di tangga musik global. Film tersebut ya dibintangi oleh Jafar Jackson, sang keponakan yang memerankan sang legenda pop dalam debut acting layar lebarnya. Film Michael tersebut ya dibuka pada pekan tanggal 24 April 2026 dengan debut domestik sebesar 97,2 juta US dollar atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Ini merupakan pendapatan terbesar untuk film biografi musik dalam sejarah. Nah, informasi ini tahun pro 2 aku akses ya dari rri.co.id.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Oke, tim Pro 2, ya sport car. Tim Pro 2 sedang antar ke kita di pukul 21.09 menit waktu Indonesia Barat. Ya, mati lampu lagi tim Pro 2. Udah berapa kali ya hari ini mati lampu. Ya kan diskotik ya tim Pro 2 ya jadinya ya. Mudah enggak merusak alat-alat elektronik ya di rumah tim Pro 2, sabar ya. Oke, tim Pro 2 setelah sukses ya lewat film horor Lembayung dan Sukma, Baim Wong ya kembali menghadirkan karya terbarunya melalui drama keluarga. Semuanya baik-baik saja. Film produksi Tiger Wong Entertainment itu dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 13 Mei 2026. Film ini dibintangi oleh sederet aktor lintas generasi seperti Reza Rahadian, Christina Hakim, Raihanum, Tengku Ribnu Wikana. Hadir pula Ari Irham, Happy Salma, Asri Wallace, Erik Strada, Rebecca Tamara, dan juga Mazaki Ramadan. Nah, selain mereka, film ini turut ya memperkuat nama-nama seperti Akwene Dorji ya dan Malika. Nah, kemudian ada juga Alim, aktor Dor Syndrome dan Aderai ya, keduanya menjalani debut layar lebar mereka. Nah, semuanya akan baik-baik saja mengangkat kisah tentang dinamika keluarga dengan berbagai persoalan hidup yang dekat dengan realitas masyarakat. Film ini membawa pesan bahwa beban dan masalah akan terasa lebih ringan jika dihadapi secara bersama-sama. Dalam film ini, Tang Pro 2 Baim juga terlibat ya sebagai penulis skenario bersama dengan Oka Aurora. Keduanya menghadirkan cerita drama keluarga dengan emosi yang natural disertai dengan sentuhan komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Reza Rahadian yang memerankan karakter Langit mengaku tertarik ya dengan sisi realistis tokohnya sendiri. Nah, salah satu yang menjadi perhatian dalam produksi film ini Tang Pro 2 adalah keterlibatan Alim ya sebagai aktor Down Syndrome. Baim Wong mengungkapkan Alim sempat kesulitan saat proses reading pertama, namun menunjukkan perkembangan besar setelah kembali berlatih bersama ibunya. Film Semua Baik-Baik Saja akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 13 Mei 2026. Kehadiran ini, film ini tentunya Tang Pro 2 diharapkan yang menghadirkan cerita keluarga yang dekat dengan kehidupan penonton Indonesia.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

kemanusiaan bernuansa emosional. Cerita ini ya mengikuti perjalanan Kai dan juga kakaknya Ringo, penyandang Down Syndrome. Keduanya terpisah dari ibu mereka saat konflik melanda sebuah wilayah Indonesia. Dalam pengungsian mereka bertemu Idham yang diperankan oleh Pino G. Bastian. Nah, awalnya Idham hanya menjalankan tugas menangani konflik di wilayah tersebut. Namun perjalanan Kay dan Ringo perlahan mengubah ya pandangan Idham terhadap kemanusiaan. Kedekatan mereka tumbuh ya di tengah situasi pengungsian yang penuh ketidakpastian. Nah, trailer film ini menampilkan suasana pengungsian hingga perjalanan panjang para karakter utama. Beberapa adegan memperlihatkan hubungan emosional yang tumbuh di tengah kekacauan. Poster resmi film ini menghadirkan nuansa sunyi yang menghambarkan kehilangan dan juga pencarian harapan. Pendekatan visual tersebut memperkuat tema kemanusiaan dalam cerita tersebut. Film ini juga menghadirkan representasi inklusif melalui karakter Ringo dalam alur utama. Karakter tersebut menjadi pusat perjalanan emosional sepanjang cerita berlangsung. Selain Pino, film ini turut dibintangi oleh Rido Khalik dan juga Sigi Wimala. Film Tanah Runtuh tahun Pro 2 dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 25 Juni 2026.

Oke, Tom Pro 2 sih, aku berikan informasi untuk kamu ya. Tom Pro 2, ya ini ada G-Dragon yang dipastikan bakal ikut ya menyumbangkan suara untuk World Difference Animal, ya single pralilis terbaru darinya Aespa. SM Entertainment selaku agensi mengonfirmasi kabar tersebut di hari Jumat ya. Lagu tersebut Tom Pro 2 dijadwalkan rilis di hari Senin 11 Mei ya pukul 16 waktu Indonesia Barat, sekaligus menjadi awal menuju peluncuran album penuh kedua Aespa yang bertajuk Lemonade ya pada 29 Mei mendatang. Nah, Tom Pro 2 album ini akan berisi 10 lagu ya, disebut-sebut bakal menjadi titik balik Aespa menuju arah musik yang lebih dewasa, sedikit bergeser dari konsep eksperimental yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Kolaborasi ini Tom Pro 2 menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Aespa. Mereka sukses menjadi girl group generasi keempat dan 44 tahun generasi pertama yang resmi menggandeng leader Big Bang tersebut dalam proyek album studio mereka. Nah, Tom Pro 2 ini memperpanjang ya kedekatan profesional Aespa dengan King K-pop ya, yang sudah mulai terlihat sejak beberapa waktu lalu ya, seperti Karina sempat muncul sebagai model video klip To Bell, lagu utama dari studio ketiga G-Dragon yang dirilis pada Februari 2025. Selain itu juga Tom Pro 2 Aespa juga ikut menjadi tamu dalam program reality show MBC bertajuk Good Day yang langsung dipandu oleh G-Dragon sendiri, Tom Pro 2. Nah, ini akan ada kolaborasi terbaru Tom Pro 2 darinya Aespa dan G-Dragon ya, dan singlenya akan dirilis Tom Pro 2 pada esok hari ya di pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lagu dari Gea ya, kamu anggap apa? Sudah mantar kaki dari pukul 22 lewat 23 menit ya waktu Indonesia Barat. Tempro 2, pada dasarnya kita semua ya ingin memiliki hubungan yang sehat dan bahagia. Namun kadang kita terjebak ya di hubungan yang justru membawa kita pada kehampaan dan juga rasa sakit. Toxic relationship tempro 2 ataupun hubungan yang toksik bisa muncul tanpa kita sadari. Mungkin awalnya terlihat manis, tapi seiring berjalannya waktu kita mulai merasakan dampak negatifnya. Nah, tempro 2, toxic relationship ini tentunya bisa menghancurkan hidup kamu, tempro 2 ya. Yang pertama yang bisa kita rasakan itu adalah kontrol berlebih ya. Jadi kita merasa kebebasan yang hilang. Nah, tempro 2, salah satu ciri yang paling menonjol ya dari hubungan yang toksik adalah kontrol berlebihan dari pasangan. Nah, mungkin dia mulai mengatur siapa yang boleh kamu temui ya, apa yang boleh kamu pakai, bahkan ya bagaimana kamu menghabiskan waktu sendiri ketika kebebasan kamu mulai terenggut. Saat itulah kamu perlu waspada. Kontrol ini tempro 2 bisa datang berbagai bentuk ya, mulai dari yang halus ya hingga terang-terangan. Misalnya dia mungkin mengkritik pakaianmu ya, atau pilihan kamu dalam bergaul, atau bahkan memerintahkan kamu tidak berhubungan dengan teman tertentu. Itu bukan cinta, ini adalah manipulasi yang berbahaya. Seiring waktu tempro 2, kamu akan merasa terkurung dalam hubungan tersebut. Kepercayaan diri yang kamu miliki perlahan akan memudai dan kamu akan merasa tidak berdaya. Ingat, tempro 2 hubungannya sehat harusnya memberi ruang untuk kebebasan dan juga pertumbuhan pribadi. Yang kedua, tempro 2 kurang dukungan ya ketika cita-cita dipatahkan. Nah, mari kita bahas tempro 2 dukungan emosional. Dalam hubungannya sehat ya, saling mendukung adalah yang paling penting. Namun dalam hubungan toksik, dukungan itu bisa menjadi langka. Jadi tempro 2, jika pasanganmu sering mengkritik ataupun merepehkan pencapaianmu, adalah itu tanda berbahaya. Bayangkan kamu pro 2 baru saja mendapatkan pekerjaan impian ya, tapi pasangan kamu malah meremehkan prestasimu. Nah, rasa bangga yang seharusnya kamu rasakan bisa berubah menjadi rasa malu dan kecewa. Alih-alih merasa didukung ya, kamu justru merasa tertekan dan tidak dihargai. Nah, hubungan yang sehat tempro 2 harusnya membuat kita merasa berdaya dan juga termotivasi untuk mencapai cita-cita. Jika pasanganmu tidak mampu ya memberikan dukungan yang kamu butuhkan, mungkin sudah saatnya ya untuk mempertimbangkan kembali hubungan ini. Nah, masih ada nih tempro 2 ya, beberapa apa lagi tempro 2 tandanya ya yang bisa berdampak buruk terhadap kehidupan kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

kita pro 2 lagu darinya Cakrakan ya kepada hati. Selanjutnya Tompro 2 cemburu berlebihan, cinta atau kepemilikan. Nah, cemburu Tompro 2 adalah hal yang wajar ya dalam satu hubungan. Namun jika cemburu itu berlebih, nah itu bisa menjadi hubungannya toksik. Jadi Tompro 2 pasangan yang cemburu berlebihan seringkali merasa memiliki dan ingin mengontrol setiap aspek hidupmu. Ini bisa membuat kamu merasa tidak nyaman dan juga tertekan. Cemburu yang berlebihan bisa terlihat ya bagaimana pasanganmu bereaksi ketika kamu bergaul dengan teman-temanmu. Nah, apakah dia sering menanyakan di mana kamu berada, siapa yang kamu temui, atau melarang kamu pergi? Nah, jika iya, ini adalah tanda bahwa dia mungkin lebih menganggapmu sebagai kepemilikan daripada sebagai pasangan. Dalam hubungan yang sehat, ya kepercayaan adalah fondasi utama. Jika kepercayaan itu hilang, nah hubungan akan menjadi tidak sehat. Jadi Tompro 2, jangan biarkan cemburu yang menguasai hidup kamu. Kamu berhak memiliki ruang untuk kebebasan. Selanjutnya Tompro 2, komunikasi yang buruk ya, pertengkaran yang tak berujung. Jadi komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan. Namun dalam hubungan toksik ya, komunikasi sering dipenuhi dengan pertengkaran dan kritik. Jika percakapan kamu dengan pasangan lebih banyak diisi dengan argumen ya dan saling menyalahkan, itu adalah tanda dengan hubungannya tidak sehat. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik ya, masalah kecil bisa menjadi besar. Alih-alih membahas masalah dengan baik ya, kalian justru terjebak dalam siklus pertengkaran yang tidak ada habisnya. Ini bisa membuat kamu merasa lelah secara emosional dan bahkan kehilangan minat untuk berkomunikasi sama sekali. Hubungannya sehat ya harusnya memungkinkan kedua belah pihak ya untuk berbicara secara terbuka dan jujur. Jika komunikasi hanya berujung pada pertengkaran, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali hubungan ini ya. Terakhir Tompro 2, isolasi sosial dan juga terjebak dalam kesepian. Nah, terakhir Tompro 2, mari kita bahas tentang isolasi sosial. Dalam hubungan toksik Tompro 2, pasangan seringkali berusaha mengisolasi kamu dari teman dan keluarga. Jadi Tompro 2, jika kamu merasa semakin terpisah dari orang-orang terdekat kamu, ini adalah tanda bahaya dan tidak boleh diabaikan. Isolasi sosial bisa membuat kamu merasa kesepian dan juga terasing. Pasangan yang berusaha mengendalikan interaksimu dengan orang lain biasanya melakukan untuk memperkuat kontrol mereka atas kamu. Ini bisa membuat kamu merasa tidak memiliki dukungan dari siapapun dan itu sangat berbahaya. Ingatlah Tompro 2, hubungan sehat ya harus memberi ruang untuk berinteraksi dengan orang-orang yang kamu cintai. Jika merasa terasing ya penting untuk mencari dukungan dari teman dan keluarga. Jangan biarkan hubungan toksik yang menghancurkan hidup kamu. Kesimpulannya Tompro 2, kita mengenali tanda-tanda toxic relationship ya, sangat penting untuk menjaga kesehatan emosional kita. Jika kamu menemukan salah satu atau beberapa tanda di atas ya, jangan ragu Tompro 2 untuk mencari bantuan. Ingat, kamu berhak untuk dicintai dengan cara yang sehat dan saling menghargai.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Nabi Khidir alaihi wasallam dikenal sebagai hamba Allah yang dianugerahi ilmu yang tidak dimiliki banyak orang. Ilmunya bukan sekedar pengetahuan lahir, tetapi hikmah batin yang langsung diajarkan oleh Allah. Dalam perjalanannya bersama Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Khidir melakukan hal-hal yang tampak aneh. Melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa meminta upah. Semua itu membuat Nabi Musa bertanya-tanya, bahkan merasa keberatan. Namun di akhir perjalanan, Nabi Khidir menjelaskan makna di balik setiap perbuatannya. Perahu itu dilubangi untuk menyelamatkannya dari raja zalim. Anak itu diambil nyawanya agar orang tuanya diselamatkan dari kesedihan dan kekafiran. Dinding itu ditegakkan agar harta anak yatim tetap terjaga hingga mereka dewasa. Dari kisah Nabi Khidir, kita belajar bahwa ilmu Allah jauh melampaui logika manusia. Tidak semua hal bisa dipahami saat ini, dan tidak semua hikmah langsung terlihat. Ilmu sejati justru melahirkan kerendahan hati, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada takdir Allah.

Ikhlas itu bukan tentang merasa lelah, tetapi tetap berbuat baik meski lelah itu ada. Ikhlas juga bukan berarti tidak terluka, melainkan memilih tidak membalas luka dengan kebencian. Kadang yang membuat hati berat bukan karena ujian, tapi karena kita terlalu sibuk ingin dimengerti manusia, hingga lupa bahwa Allah Maha mengetahui. Berbuat baik meski tidak dihargai, bersabarlah meski tidak dipuji, karena Allah tidak pernah salah mencatat. Jika hatimu belajar ikhlas, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi insya Allah akan selalu terasa cukup.

Kisi, kisah inspirasi. Teladan bakti kepada orang tua, kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang sangat terkenal karena kebaktiannya kepada ibunya. Dia hidup di Yaman, jauh dari kota Madinah. Tetapi dia sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, Uwais tidak bisa meninggalkan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ibunya meminta Uwais untuk tidak pergi ke Madinah dan tetap menemaninya. Uwais sangat berat hati, tetapi dia tidak bisa menolak permintaan ibunya. Dia memutuskan untuk tetap di Yaman dan merawat ibunya. Nabi Muhammad SAW berkata, Uwais Al-Qarni adalah salah satu orang yang paling dicintai Allah karena kebaktiannya kepada ibunya. Hadis riwayat Muslim. Setelah ibunya meninggal, Uwais pergi ke Madinah dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat menyambut Uwais dan meminta para sahabatnya untuk menghormatinya. Uwais Al-Qarni adalah contoh dalam berbakti kepada orang tua. Dia lebih memilih untuk merawat ibunya daripada memenuhi keinginannya sendiri untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kisah Uwais Al-Qarni ini menginspirasi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua dan menghargai jasa-jasa mereka.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Teman Pro 2 sampai di sini berakhirlah sudah rangkaian acara kami di program 2 untuk edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas sepanjang hari ini, saya Penny Sartina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Penny ucapkan sama beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya pendengar, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta pada hari ini. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
1: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing.
3: Harapannya harus ada aspek lokal yang kita kenalkan, dengan begitu kita mendukung para owner brand yang keren-keren ini. Ya, mereka juga bisa semakin semangat gitu, karena ternyata banyak loh yang minat dengan produk-produk mereka. Karena kalau nggak kita, siapa lagi gitu yang mendukung?
2: Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ekosistem e-commerce untuk melindungi konsumen dan mendukung produk lokal. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010 atau melalui laman resmi @kemendak.go.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Ratuliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada Indonesia Menyapa dini hari. Seperti biasa kami akan hadir hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang hari Minggu kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa kami juga hingga pukul 2 nanti akan menghadirkan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 yang seperti biasa memberikan kesempatan Anda untuk interaksi langsung bersama kami, memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan topik pilihan yang sudah dipilih oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kami memilih tema yaitu ramai kebijakan ongkir atau ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual atau seller.

0: Ya, jadi beban ongkir atau ongkos kirim ini merupakan kebijakan yang ditentukan oleh platform e-commerce itu sendiri ya. Ya, sebut saja seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan lain-lain, yang didasarkan pada strategi bisnis, tipe layanan pengiriman, dan berat atau jarak paket nantinya dikirim ke dari mana ke mana begitu ya. Nah, kenapa kami memilih topik ini? Tentu saja ini adalah topik yang cukup menarik karena saat ini masyarakat sudah sangat banyak yang menggunakan platform e-commerce untuk berbelanja ya. Dan tentu saja informasi terkait dengan kebijakan apapun dalam hal belanja online ini harus dipahami sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat ya. Nantinya akan ada mispersepsi antara masyarakat dengan seller dan juga kepada para kurirnya begitu. Nah, supaya tidak salah paham, maka semua pihak harus memperhatikan kebijakan ini. Dan apa pertimbangan tim Indonesia menyapa dini hari kemudian memilih topik ini sebagai topik obrolan dalam kopi kita kali ini? Dan saya tidak sendiri, tentu saja di ruang redaksi ada dua rekan saya, Wisnu dan Zahran. Dan coba kita tanyakan ya ke mereka juga ini, apa pertimbangannya memilih topik ini. Ada Bung Wisnu yang akan menjelaskan kepada kita. Silakan Bung Wisnu Wardana.
1: Iya, Sabil, ya, sebelumnya apa selamat. Apa pertimbangannya? Iya. Ya, sebelumnya selamat malam juga kepada Sabil dan juga semua pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada ya. Kita tadi sudah berdiskusi ya Bung Sabil ya, kenapa kita memilih topik ini. Yang pertama karena memang ini topik yang sangat berkaitan langsung ya, apalagi dengan kebiasaan kita pada zaman sekarang, zaman teknologi. Belanja apapun melewati HP online ya. Dan ini memang sejumlah pelaku usaha online atau seller di berbagai marketplace mengeluhkan ya. Seller ini mengeluhkan kebijakan baru terkait biaya pengiriman atau ongkos kirim. Nah, jika sebelumnya ini ongkirnya itu banyak ditanggung pembeli ataupun itu ada subsidi dari platform itu sendiri. Nah, kini sebagian beban biaya itu dinilai mulai dialihkan kepada penjual melalui potongan biaya layanan, program gratis ongkir, hingga kewajiban ikut promo tertentu. Nah, akibatnya ini menjadi beban ganda penjual, di mana pedagang tidak hanya menanggung biaya administrasi saja, Sabil ya, tapi juga biaya pengiriman atau retur barang yang dibebankan langsung oleh sistem itu sendiri. Dan ini dampaknya bagi UMKM khususnya yang berjualan di e-commerce ini, margin keuntungannya itu bisa menipis, membuat biaya operasionalnya itu bisa membengkak, sehingga pendapatan bersihnya itu bisa berkurang drastis dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, menanggapi hal ini juga, Kementerian Perdagangan turun tangan nih, dan meminta transparansi dari pihak penyelenggara platform terkait skema pembebanan biaya logistik yang baru ini. Nah, tapi kalau kita lihat apa namanya dari sisi dampaknya atau pro kontranya ya Sabil ya. Ini kalau dari sisi keuntungannya sendiri ini lebih ke ini sih, ke pembeli ya sebenarnya ya. Ini karena bisa menarik daya tarik pembeli. Ini juga bisa beruntung juga bagi platform itu sendiri karena program gratis ongkir ini adalah magnet utama atau apa itu daya tarik utama yang meningkatkan volume pesanan secara signifikan. Meskipun margin keuntungannya ini menipis, tapi kalau banyak yang beli juga bisa aja untung gitu ya.
0: Jadi untungnya bagi pembeli jadi lebih murah atau gimana nih?
1: Sebenarnya sih enggak lebih murah ya, karena dari sisi penjual bisa memanipulasi harganya itu. Meskipun dari ada tulisan gratis ongkirnya gitu ya, tapi sebenarnya dari harga aslinya dimarkup sedikit untuk menutupi dari biaya-biaya lainnya yang ditanggung oleh penjual itu sendiri, Sabil. Jadi bisa saja lebih mahal karena memang kalau kita melihat dari sisi psikologis pembeli ya, dibandingkan kita beli 100 ribu ditambah dengan ongkir 15 gitu misalkan. Jadi totalnya 115 dengan barang yang apa namanya nilai jualnya 120.000 plus gratis ongkir. Nah, itu bisa aja pembeli lebih memilih yang 120.000 meskipun lebih mahal tapi gratis ongkir. Karena ada apa namanya embel-embel gratis ongkirnya itu sendiri meskipun biayanya itu bisa lebih mahal.
0: Iya. Sebenarnya ini bisa jadi tidak berpengaruh ya, tergantung dari apa namanya kebijakan si seller itu sendiri ya, bisa saja jadi dinaikkan harganya ke kitanya begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, tapi memang ini sangat apa ya, bebannya itu berat di penjualnya sih. Sabil, dan karena hal ini beberapa apa namanya penjual itu sudah mulai beralih ke website pribadi ya, atau buat website sendiri untuk berjualan produk-produknya itu, karena di website itu pedagang atau penjual itu bebas menentukan ongkir, menentukan biaya-biaya tambahannya itu, serta apa data dari penjualnya itu bisa kita olah sendiri sebagai penjual.
0: Oke, baik Bung Wisnu, terima kasih atas penjelasannya terkait topik kita ini ya. Dan pendengar, kami nanti akan undang Anda untuk berpartisipasi di sesi interaktif. Namun seperti biasa nih, sebelumnya kita putarkan dulu rekaman dialog terkait itu yang sudah dibahas kemarin ya, bersama dengan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Ali Mansyur, dan juga Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Pak Budi Primawan. Ini supaya kita lebih memahami lebih dalam ya, sebetulnya apa sih manfaatnya untuk e-commerce, kenapa buat kebijakan ini, dan intervensi pemerintah ini bagaimana nih. Dari Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan sudah memanggil pihak-pihak terkait, dan juga nantinya seperti apa finalisasi kebijakan ini di antara mereka, yang nantinya tentu saja akan berdampak langsung kepada masyarakat kita semua yang sudah banyak ketergantungan dengan belanja online. Baik, sama-sama kita simak nanti pemaparan dari narasumber. Namun seperti biasa, sebelumnya akan kami sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Afgan berjudul Kacamata.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan juga kami akan menghadirkan topik pilihan terkait ramai kebijakan ongkir yang dibebankan ke seller. Kebijakan ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual seller di berbagai marketplace utama Indonesia seperti TikTok Shop, Buy Tokopedia, dan Shopee tengah menjadi sorotan tajam pada Mei 2026. Banyak penjual, terutama pelaku UMKM, mengeluhkan peningkatan beban biaya operasional akibat perubahan skema layanan logistik ini. Dan untuk mengetahui update terkininya serta memperbincangkan hal ini lebih lanjut, kami telah bersama Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ali, selamat pagi. Dapat kami dengar suaranya, Pak Ali. Pak Ali, ini bagaimana Kementerian UMKM melihat tren biaya ongkir yang kini semakin banyak dibebankan kepada seller, terutama UMKM kecil, Pak Ali?
2: Iya. Baik, terima kasih Mbak Hana. Jadi kami di Kementerian UMKM tentu memonitor permasalahan ini. Terakhir kemarin juga Pak Menteri hari Jumat telah bertemu dengan beberapa platform e-commerce untuk membahas ini begitu. Nah, secara garis besarnya artinya kita melihat memang banyak keluhan masuk dari UMKM, seller online terkait dengan biaya platform, termasuk yang ongkir dibebankan ke seller ini kaitan dengan mereka merasa terlalu tinggi besaran biayanya, kemudian frekuensi perubahan biayanya yang cenderung cepat dan bagi mereka itu tidak mendapatkan pemberitahuan yang memadai. Hal-hal seperti itulah terkait dengan biaya platform ini telah kita terima banyak keluhannya. Dan untuk itu, di luar bahwa tadi kita komunikasikan dengan baik dengan platform, kita juga memang sedang menyusun suatu peraturan Menteri UMKM yang diantaranya untuk mengatasi hal ini, yaitu kaitan dengan pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM. Poinnya dari kami Kementerian UMKM sebenarnya adalah menjaga keseimbangan, Mbak Hana. Bagaimana kita juga paham platform ini selaku industri itu juga butuh bertumbuh, keberlanjutan usahanya, tetapi UMKM sebagai bagian terbesar dari ekosistem digital sebenarnya, kalau kita lihat yang penerima dampak baik positif maupun negatif dari ekosistem digital ini adalah UMKM. Ya, ini kita juga menjaga agar mereka itu juga tidak dirugikan dalam ekosistem ini. Begitu, saya kira itu tanggapan awal saya, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau dari pemerintah sendiri menilai skema pembebanan ongkir kepada seller ini saat ini masih sehatkah bagi ekosistem UMKM digital, Pak Ali?
2: Kalau kita lihat ya, ini sebagai sebuah praktek bisnis, itu sesuatu yang adalah rasionalitasnya lah dari sisi bisnis gitu kita lihat. Kalau kita misalkan lihat ya di TikTok Shop gitu ya, rata-rata orang ketika memutuskan untuk check out dari suatu pembelian itu kadang-kadang jadi ragu ketika wah ongkosnya besar sekali gitu dari sisi konsumen ini ya. Nah, itu mungkin kupon yang dibuat oleh platform. Oh, kalau begitu mungkin mereka ubah skemanya, jadi yang ongkirnya itu dibebankan ke seller begitu. Nah, kemarin memang sempat kita dari diskusinya itu yang kita dengar dari platform bilang bahwa sebenarnya ongkir dibebankan seller ini hanya untuk ongkir ketika barangnya retur gitu. Ketika barangnya dikembalikan, kemudian kan harus dikirim ulang dari seller tuh. Nah, itu yang pengiriman yang kedua itu yang ditanggung oleh seller. Nah, tapi ini masih kita pelajari gitu ya. Nah, poin saya adalah secara bisnis ini respon dari platform ini melihat konsumen ternyata membuat ongkir itu membuat mereka mengurungkan pembeliannya itu direspon dengan bebannya seller itu ada rasionalitasnya. Tetapi secara UMKM kita lihat ini pasti akan menambah beban mereka begitu. Kita pasti di pemberitaan sudah dengar banyak margin dari UMKM kita tergerus karena potongan platform yang sangat besar, apalagi ditambahkan ini. Nah, lagi-lagi melihat ini kita akhirnya ambil keseimbangannya, dan yang kita lakukan adalah kita ke depan akan membuat yang namanya biaya-biaya seperti ini itu memberi kepastian ke UMKM dalam bentuk konkretnya apa? Tadi yang saya bilang, ini memang masih dalam proses penyusunan, walaupun sudah harmonisasi, kita butuh ada diskusi juga dengan Setnek, begitu ya, kaitan dengan peraturan Menteri UMKM tentang pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM di PMSE atau di e-commerce. Nah, di situ akan diatur perikatan antara UMKM dengan platform itu dasarnya adalah kemitraan. Dimana kalau kita bicara kemitraan itu udah ada regulasi payungnya. Udah ada Undang-Undang 20 2008 tentang UMKM, udah ya ada PP 7 tahun 2021. Nah, di situ menyebutkan bahwa harus diikat melalui suatu perjanjian kemitraan di mana perjanjian itu harus dari awal clear. Biayanya apa saja, jangka waktu perjanjiannya kapan, begitu. Nah, selama jangka waktu itu, tentunya ketentuan yang disepakati di awal di perjanjian termasuk biaya tidak boleh diubah secara sepihak oleh platform. Nah, kalau ini bisa kita tertibkan, relasi dalam konteks kemitraan antara UMKM dan platform ini, saya kira ini di masa depan akan menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi. Kaitan kenaikan mendadak, frekuensinya terlalu sering, tiba-tiba aja jenis biaya baru, kayak gini-gini akan terselesaikan, mendapatkan solusi dari R-Permen itu. Begitu, Mbak Hana.
1: Baik, berarti nantinya memang ini ada biaya yang sudah ditetapkan dalam pelindungan tadi, begitu ya Pak Ali ya?
2: Iya, nah biayanya sendiri secara jenis ada ditentukan di R-Permen pelindungan dan peningkatan desa yang UMKM tadi. Secara jenis ya, tetapi secara besaran tentu kita serahkan. Nah, kepada platform dan UMKM bagaimana mereka bersepakat dalam perjanjian kemitraan itu. Nah, tetapi poinnya adalah berapapun besarannya, kalau itu ada kepastian bagi UMKM dari awal, oh biayanya ini jenisnya, kemudian besarannya segini dalam jangka waktu tertentu, tentunya ini akan direspon dalam hal pengelolaan usaha UMKM-nya juga lebih firm gitu, lebih pasti. Jadi misalkan mereka punya target penjualan berapa dengan kos berapa sehingga mereka kejar profitabilitas berapa, itu mereka punya kepastian dalam jangka waktu kemitraan itu. Hal-hal seperti yang terbaru ini, ongkos kirim ditanggung seller itu kan hal baru. Nah, itu kan mendisrupsi apa, mengganggu itu semua gitu. Kita mau bangun yang tadi itu kepastian buat UMKM-nya tadi melalui pengaturan.
1: Baik, supaya nanti juga biaya produksinya dapat diatur juga dari UMKM-nya ya, Pak Ali ya. Jadi sudah tidak ada yang merasa keberatan. Benar. Baik, Pak Ali. Benar. Semoga juga nanti pelindungan ini menemukan win-win solution untuk UMKM-nya juga, untung platformnya juga, begitu ya Pak Ali ya. Terima kasih nih Pak Ali telah berbincang bersama Pro3.

0: tech rate tadi ya, komponen biaya tadi, itu marketplace harus sudah menyampaikan misalnya 30 hari sebelumnya begitu ya, atau beberapa
1: sebelumnya. Oke.
0: Okay. Begitu. Ini kan ada kesan seperti mendadak begitu, sehingga kalau tiba-tiba naik, jadi UMKM juga harus membuat strategi secara dadakan, yang mana itu kan idealnya kalau misalnya marketplace memberitahu sejak jauh-jauh hari, UMKM juga bisa mengantisipasinya, kira-kira begitu.
1: Oke, simulasi income pendapatan bagi seller itu sebenarnya itu mudah dibuat secara digital gitu ya, Mas Izzudin? Bisa kayak diinput harganya, iya. Harga barang saya jualan ini, harganya segini, untung saya sekian. Kalau misalkan ada biaya tambahan ini, saya untungnya berapa gitu? Bisa langsung kelihatan gitu?
0: Iya, harusnya sangat bisa itu. Karena kan ketika misalnya admin dari UMKM-nya itu menaruh di dashboard dari marketplace tersebut, itu kan kita input satu-satu tuh adminnya itu. Nah, ketika dia input satu-satu, itulah pentingnya dibuat sistem dari marketplace-nya supaya ketika setelah di input satu-satu itu, kemudian pada akhirnya bisa dijual ke konsumen, bisa dihitung berapa perkiraan atau ya persentase yang bisa didapat marginnya ketika dijual hingga ke konsumen.
1: Oke. Jadi transparansi, lalu buat simulasi ke income atau pendapatan bagi seller, lalu apa lagi? Maksudnya?
0: Ini sebenarnya masih satu poin soal.
1: Oh, masih satu poin. Oke.
0: Karena itu tadi satu A satu B kira-kira gitu.
1: Oke.
0: Itu soal transparansi mekanisme visibilitas seller oleh calon pembeli di marketplace. Jadi ketika kita misalnya masuk ke sebuah platform marketplace, itu kan kita lihat di yang bagian atas ada produk-produk tertentu. Kemudian kita scroll ke bawah ada produk-produk lain.
1: Iya.
0: Itu kita sebagai seller itu kadang-kadang nggak tahu kenapa produk tersebut bisa ada di yang terlihat paling depan atau paling atas. Begitu, sementara produk lain tidak bisa. Oke, katakanlah harus belanja iklan begitu ya.
1: Iya.
0: Atau menambah sejumlah biaya sehingga bisa ditaruh di depan atau di atas begitu. Nah, itu yang harus jelas berapa biayanya, bagaimana mekanismenya gitu, dan kemudian juga mendapat informasi secara berkala sehingga tadi UMKM atau
1: saya potong dulu. Misalkan nih saya buka nih salah satu aplikasi belanja online ya. Terus kemudian bukankah itu semacam algoritma apa yang saya biasanya cari, misalkan saya googling apa sepatu ataupun baju, itu biasanya itu akan muncul pertama gitu, baju atau sepatu yang ditawarkan di e-commerce itu, Mas Izzudin?
0: Ya itu kan ada beberapa jenis pas kalau sambil scroll gitu salah satu aplikasi belanja online itu, ada yang memang kita sebelumnya sudah belanja atau klik pencarian, tapi ada juga yang bukan, yang sudah muncul begitu adanya saja di platform tersebut. Scroll itu. Jadi
1: itu yang menjadi pertanyaan seller-sellernya. Kok produk itu dari toko itu muncul terus gitu ya, Mas Izzudin?
0: Iya, bisa muncul terus. Nah, sebenarnya enggak apa-apa tadi kalau memang ada dikenakan biaya misalnya begitu sehingga bisa muncul terus, enggak apa-apa, tapi itu jadi dibuat transparan lah.
1: Transparan.
0: Berapa biayanya? Okay. Ya, transparannya tadi itu makanya.
1: Oke. Lalu apa lagi?
0: Yang kedua itu soal diferensiasi biaya. Jadi kan sekarang sistem perpajakan itu sudah terhubung dengan marketplace gitu ya. Makanya kan pemotongan biaya pajak langsung kan dari marketplace. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu bisa mengarahkan agar marketplace menerapkan fee yang berbeda terhadap tingkat skala usaha. Misalnya usaha dengan skala mikro, artinya dengan omset tertentu, itu diterapkan biaya marketplace yang lebih rendah dibandingkan usaha dengan skala menengah. Itu kan bisa terlihat kan dari omsetnya berapa, sehingga dikenakan fee-nya berbeda. Ini kan sekarang semuanya sama rata.
1: Pukul rata.
0: Iya, 20-an% begitu ya, 20% untuk semua skala usaha. Jadi kalau seller besar mungkin lebih bisa survive dengan kenaikan tersebut, tapi tadi yang skala lebih kecil kan berasa banget buat margin mereka.
1: Iya, gitu. Marginnya kecil banget jadinya.
0: Iya. Itu jadi itu bisa juga diajukan ya di revisi
1: 1/2023
0: itu. Perbedaan pengenaan biaya komponen dari marketplace terhadap skala usaha yang berbeda.
1: Oke. Oh, dua itu aja mungkinnya lebih vital ya. Atau ada lagi yang poin yang harus bisa masuk dalam revisi PP ini, peraturan Menteri Perdagangan ini?
0: Ya, sama satu lagi sebenarnya. Itu adalah, sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan

0: masifnya impor Cina. Ini okay. sedikit banyak ya tadi kenapa okay. Seller itu juga akhirnya banyak mengeluh di parfum marketplace karena ini pernyataan Kemenko sendiri di tahun 2024 90% impor itu masuk lewat e-commerce begitu dan itu sangat masif. Makanya dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di banyak negara dunia lainnya, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di banyak negara Eropa itu e-commerce Cina masuk ke sana dan itu membunuh UMKM lokal. Jadi makanya negara-negara lain itu sudah mengantisipasinya, sudah mengambil kebijakan. Itu utamanya adalah soal pengenaan PPN dan atau bea masuk atas seluruh barang impor ke e-commerce. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah dikenakan, tapi hanya untuk barang yang bernilai di atas 100 US dollar. Jadi kalau barang tersebut di bawah 100 US dollar tidak dikenakan.
1: Tidak kena. Padahal justru yang di bawah itu yang mematikan UMKM.
0: Betul. Jadi salah satu strategi barang-barang yang masuk dari Cina ke berbagai negara termasuk Indonesia itu adalah jadi dipecah-pecah barangnya sehingga nilainya tadi misalnya kurang dari 100 US dollar sehingga bisa kena bea masuk ke Indonesia gitu.
1: Tricky ya. Bisa diakalin gitu ya.
0: Maksudnya. Betul. Dan itu tadi sudah diantisipasi dari tadinya banyak negara juga menerapkan kebijakan yang tadi katakan di atas 100 US dollar atau di atas mata uangnya sendiri, tapi beberapa tahun terakhir trennya di banyak negara di Thailand, di Vietnam, Uni Eropa, Malaysia
1: sama aja ya, sama seperti Indonesia lah gitu.
0: Akhirnya mereka mengubah ke ya udah semua barang impor tuh dikenakan biaya masuk atau PPN.
1: Tidak melihat besarannya gitu ya.
0: Tidak melihat besaran nilainya okay. begitu.
1: Kita tunggu nih revisinya.
0: Indonesia belum mengubah itu.
1: Okay. Kita tunggu nih revisinya bentuknya seperti apa untuk melindungi para seller atau penjual-penjual online di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Izzuddin atas analisisnya. Ekonom digital peneliti dari peneliti Indef, Izzuddin Alfaraz Ada sudah kami ajak berbincang.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Dan baru saja tadi kita sama-sama simak dan dengarkan cuplikan atau rekaman dialog bersama dengan ekonom digital atau peneliti Indef, Izzuddin Al-Faras Ada, terkait dengan polemik kebijakan ongkir atau ongkos kirim yang dibebankan ke penjual online atau seller ya. Dan kita memasuki sesi kedua. Di sesi interaktif ini kembali kami mengundang Anda untuk memberikan komentar dan pendapat terkait dengan kebijakan yang diberlakukan para e-commerce ini ya, platform e-commerce, untuk membebankan biaya ongkos kirim kepada masing-masing seller atau penjual di platform mereka, yang tentunya ini akan menambah beban operasional dari para pelaku UMKM, yang diantaranya bisa mengakibatkan penurunan volume penjualan dan transaksi tanpa adanya bantuan atau katakanlah subsidi begitu ya, gratis ongkir dari platform terkait. Maka daya tarik belanja online ini dikhawatirkan menjadi berkurang, dan para konsumen juga akan cenderung menunda pembelian dan mencari alternatif lain yang lebih murah ya. Karena kita juga pastinya mereka membanding-bandingkan harga dan kualitas barang begitu. Selama ini belanja online lebih diminati, salah satunya faktor terbesarnya karena lebih murah, terhitung dari ongkirnya juga, banyak yang bebas ongkir begitu, dan juga promo-promo menarik yang ditawarkan oleh para pedagang, oleh para penjual di platform. Namun kalau bantuan-bantuan atau subsidi itu dikurangi ya, untuk ongkir kemudian semua dibebankan ke penjual, dan penjual juga kemudian ya, terpaksa harus berputar otaknya dengan melakukan berbagai macam pertimbangan seperti menaikkan harga dan juga mengurangi promo, tentu saja dampaknya ke masyarakat akan berkurang nih keinginan untuk membeli lewat online, dan juga bisa mengakibatkan beban biaya operasional meningkat ya, dengan banyaknya seller, terutama dari mereka yang kalangan kecil ya, UMKM kecil dan menengah, dengan menanggung biaya kirim secara mandiri untuk menjaga loyalitas pelanggan agar barang tetap bisa dikirim secara gratis, artinya tidak membebani pembeli atau konsumen. Namun ya, ini bisa membuat biaya dari pihak sellernya meningkat dan juga mengakibatkan tekanan pada harga produk dan daya saing. Jadi para penjual nantinya akan terpaksa, seringkali terpaksa menaikkan harga produk untuk menutup biaya layanan ongkos kirim tadi. Karena selain ongkir, tentu saja ada juga biaya admin kepada pihak platform, pengelola platform, yang semakin tinggi dan juga bisa beresiko membuat produk mereka kurang kompetitif. Dan juga yang dikhawatirkan selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen, yang ya itu tadi ya, membanding-bandingkan harga di platform online dengan toko konvensional. Kalau dengan adanya kebijakan ini kemudian membuat harga di toko online ini meningkat, ya mereka akan hitung-hitungan dan mungkin akan lebih memilih toko konvensional ya, karena lebih jelas barangnya, mereka lihat langsung gitu ya. Dan ya itu salah satu kelebihannya, sehingga mereka daya tarik untuk belanja online-nya menurun. Kemudian juga risiko akan terganggunya ekosistem e-commerce. Pembatasan promo ongkir ini memang tujuannya melindungi pasar lokal dari produk impor yang murah dan berdampak pada berkurangnya insentif bagi penjual lokal. Namun dalam jangka panjang ini bisa berisiko menghambat pertumbuhan ekosistem e-commerce secara keseluruhan. Baik, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon dan chat WhatsApp kami ya. Dan saya sudah sepertinya sudah ada yang ingin bergabung Saya sapa terlebih dahulu dari Jakarta Timur, ada Bu Marwati. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Marwati.
1: Selamat dini hari Bung Sabir Adani.
0: Iya. Iya, kabar sehat ya Bu ya.
1: Amin. Amin.
0: Ibu sering belanja online Bu?
1: Ini kami pemerhati, hanya sekali-sekali saja yang biasa belanja anak-anak.
0: Oh gitu.
1: Anak-anak cucu.
0: Atau jangan-jangan ada yang usaha juga mereka yang di, ini jadi penjual juga.
1: Oh, tapi online-nya kecil-kecilan ya. Mungkin ya, semacam jamu apa ya? Jamu kering yang sudah dibubukkan begitu.
0: Oh, itu ada yang dijual online di platform.
1: Ini anak menantu juga buka ini online, tetapi alat musik. Itu semacam pedal begitu.
0: Oke. Okay. Artinya kebijakan dari platform ini dengan membebankan ongkos ke seller ini juga berpengaruh ke ibu dan juga tadi keluarga ya, Ding.
1: Iya, sepertinya seperti itu. Kalau bagi customer mungkin ya ada enaknya juga ya. Mungkin karena dalam kondisi yang sudah sebelum kebijakan baru ini dilaksanakan, itu customer itu sudah banyak, jadi pembeli itu selalu belanja online itu ya. Jadi seller-seller ini mungkin produknya ada masukan keuntungan lebih begitu ya. Tetapi dengan kebijakan baru ini sepertinya customer akan lebih banyak belanja lagi mungkin. Karena banyak kemudahan ya, tidak ada ongkir.
0: Iya.
1: Ya, tetapi bagi seller sendiri jadi berkurang pendapatannya ya.
0: Kalau
1: karena
0: skalanya kecil, kalau skalanya besar mungkin jadi untung juga karena banyak ya.
1: Iya, begitu. Karena maraknya belanja online ini, sampai alamat kami itu dipakai untuk para tetangga itu, karena kan tempatnya selalu dipakai.
0: Lebih mudah ya, bagi kurir atau siapapun ya, itu ya untuk mencari ya.
1: Gitu. Jadi kami sering sering kaget kalau dipanggil-panggil padahal kami tidak belanja.
0: Tapi gimana Bu Marwati, setuju atau tidak nih kalau kemudian ini jadi kebijakan permanen?
1: Ya, kalau kebijakan permanen merasa dimudahkan itu customer, tetapi bagi seller sendiri sepertinya pasti akan agak kurang setuju mungkin begitu. Ya,
0: terutama yang skalanya menengah ke bawah yang nggak terlalu sering transaksi, nah ini juga.
1: Iya, seperti itu Bu
0: Kapil. Iya.
1: Cuman ya itu tadi yang ditakutkan, nantinya harga akan berubah ya
0: dari
1: sellernya ya.
0: Iya.
1: Mungkin sudah diambil pula untuk biaya ongkirnya itu dipertinggi. Itu saja jadinya kayak seperti Bung Wisnu tadi di markupnya lebih.
0: Iya.
1: Di markupnya ya,
0: harganya besar jadinya.
1: Iya. Begitu.
0: Ya semoga nanti ada intervensi dari pemerintah, tadi juga sudah dilakukan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan ya.
1: Iya, semoga diputuskan yang lebih bijaksana.
0: Iya.
1: Customer tidak terlalu tinggi biayanya, seller juga masih ada keuntungan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Betul. Terima
1: itu
0: kasih.
1: Harapan kami.
0: Iya. Terima kasih Bu Marwati ya atas.
1: Iya. Selamat bertugas, selamat dini hari.
0: Salam sehat selalu Bu Marwati dan keluarga.
1: Iya, salam untuk Bung Wisnu Wardana dan Bung Sahra.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Marwati. Kita coba lanjut ke Pandeglang ya, ada Pak Cipto di sana. Selamat dini hari Pak Cipto.
2: Selamat dini hari. Salam tangguh.
0: Salam tangguh Pak Cipto. Wah, ini semangat sekali sepertinya auranya nih.
2: Iya, iya. Jadi ini ongkirnya ini mau dibebankan ke customer apa
0: ke penjualnya. Jadi tidak ada lagi kemudahan kayak apa subsidi dari platform. Platform sudah menyerahkan sepenuhnya urusan ongkir ini ke seller, jadi bebannya ke seller penjualnya nih.
2: Oh ya, alhamdulillah kalau gitu ya.
0: Nah, kenapa tuh alhamdulillahnya?
2: Iya, customernya makin senang lah nanti ya. Di sini banyak ini tetangga kiri kanan ya, termasuk menantu itu belanjanya itu aja ongkir apa online aja iya. Ya.
0: Tapi kalau dari sisi penjualnya gimana nih? Jadi beban tambahan nih, Pak Cipto.
2: Kayaknya kalau beban tambahan sedikit sih ya, nggak jadi masalah. Tapi biasanya pengen berpedagangnya itu, jadi ininya apa, harganya di ya digedein lah dikit gitu.
0: Nah, takutnya ya begitu nih, nanti mereka ramai-ramai harganya jadi agak mahal nih kalau belanja online. Gimana Pak Cipto nanti? Ke penjual, ke customer juga nanti itu bebannya.
2: Iya, ya ujung-ujungnya begitu ya.
0: Iya, tapi gimana ya baiknya ya Pak Cipto ya, menurut Bapak nih?
2: Ya, mau tidak mau ya begitulah. Iya.
0: Ya, ini kan kebijakan sebenarnya baru dari pihak e-commerce-nya ya, dan mereka sudah, tadi juga saya paparkan, sudah bertemu dengan perwakilan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan, dan pastinya tujuannya adalah supaya pelaku UMKM kita ini bisa survive, bertahan dengan kebijakan platform. Gimana nih Pak Cipto melihatnya, harus ada intervensi pemerintah dengan buat kebijakan yang mengganti kebijakan platform ini atau gimana?
2: Baguslah kalau begitu, jadi supaya UMKM kita itu bisa bersaing lah gitu. Bisa jalan gitu sama-sama gitu. Nantinya kalau nggak gitu memang ya UMKM makin ini ketinggalan.
0: Iya, padahal belanja online Pak Cipto dan keluarga mungkin kalau belanja itu lebih senang online atau langsung ke toko?
2: Iya, kalau pas lagi ini ke toko, kalau saya ya, tapi kalau menantu itu senengnya online aja belanjanya ya.
0: Enakan di mana belanjanya? Langsung ke toko apa online nih?
2: Kalau ke toko itu bisa pilih langsung. Iya, kalau online kan diambilin.
0: Tapi harga kalau, harganya lebih murah online kan biasanya. Nggak jadi pertimbangan itu.
2: Kalau masalah harga memang lebih murah ya. Nggak tawar-menawar itu, udah langsung ini.
0: Iya. Jadi Pak Cipto masih ini ya, kalau Pak Cipto masih konvensional ya, masih senang belanja langsung ke toko karena itu tadi bisa lihat langsung barangnya.
2: Iya.
0: Gitu. Ya baik Pak Cipto, terima kasih atas partisipasinya. Iya, semoga kedepannya ada kebijakan baru yang lebih adil bagi seller dan juga customer ya Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto, sehat selalu.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke pendengar terakhir di Kopi Pro 3 hari ini, ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari Pak Awe.
3: Selamat dini hari.
0: Iya. Pak Awe senang, ya saya Sabil. Pak Awe senang belanja online atau langsung ke toko nih?
3: Saya 90% senang online.
0: Nah, alasannya kenapa Pak Awe?
3: Enak sambil rebahan.
0: Cuma itu, lainnya apa faktornya?
3: Oh ya, kalau lainnya ya pasti kita mengharapkan promo.
0: Nah, promo ya, harga yang lebih murah gitu ya.
3: Iya, kita mengharapkan flash sale.
0: Nah, adanya kebijakan ongkir dibebankan ke ya gimana?
3: Walaupun yang flash sale jarang dapat.
0: Ya itu untung-untungan. Gini. Tapi ini soal kebijakan ongkir yang dibebankan kepada penjual atau seller nih, gimana Pak Awe lihatnya? Kalau dari kacamata ini Pak Awe berarti customer atau jualan juga nih?
3: Saya di online. Konsumen.
0: Oh, konsumen aja. Ya,
3: bayar saja.
0: Ya coba kalau misalnya sellernya dibebani ongkos kirimnya ke mereka, bagaimana menurut Pak Awe nih?
3: Ya pasti satu, akan ada kemungkinan perubahan harga, penyesuaian harga ya, akan ada naik. Kedua, promo-promo juga akan berkurang, diskon-diskon akan berkurang. Nah ini apakah ini kan sekarang lagi bagus-bagusnya kok malah, ya bukan kok malah, walaupun tadi dibilang rasionalitas ya masuk akal, cuma ya dipertanyakan juga sih, apa namanya, malah sekarang itu agak sedikit ditekan lagi, ya kan kasihan nanti lesu lagi kan bagi penjual-penjual.
0: Iya, apalagi yang udah ya gimana?
3: Saya kan juga menyoroti untuk yang tidak berjualan langsung tapi yang afiliator, Mas.
0: Iya.
3: Afiliat itu.
0: Iya, pihak ketiga, pihak keempat ya yang menjual kembali reseller ya. Gimana ya, itu?
3: Luar seller utama itu kan yang menurut saya paling kasihan loh, Mas, itu Mas live pagi siang sore malam tengah malam, wah tuh sambil tekan-tekan lonceng ting. Tahu-tahu akunnya dianggap pelanggaran oleh apa ijo itu, toko ijo itu,
0: oleh aplikator lah,
3: aplikator ya, sehingga kadang kena peringatan, kadang kena ban suspend, kadang kena ban permanen.
0: Oke.
3: Okay. Nah, sekarang kok malah dibebani seperti inilah, mereka kan malah keuntungannya kan margin keuntungannya semak komisi ya.
0: Kan akan kena komisi, juga dia.
3: Kan kemungkinan akan semakin menipis gitu loh.
0: Iya.
3: Mereka saling bersaing dengan affiliate yang lain dan lain sebagainya.
0: Iya.
3: Nah, saya berharap banyak. Tolong dari kementerian-kementerian tertentu ini, di mana negara membebankan sesuatu, saya tidak tahu ya bentuknya apa, apakah pajak ataukah apa ya, beban-beban itu juga dikurangi.
0: Oke, okay, baik.
3: Sehingga iya, aplikatornya juga tidak terlalu apa ya, terbebani ini itu, sehingga mereka akan lebih membangkitkan penjualan-penjualan dan perekonomian ini.
0: Iya, jadi, baik. Terima kasih, Pak Awe.
3: Terima kasih, Bung Syafir. Salam sehat, salam tangguh. Salam.
0: Sehat selalu, Pak Awe. Ya, semoga apapun itu nantinya akan ada intervensi lanjutan dari pemerintah untuk memecahkan masalah ini agar tidak merugikan berbagai pihak, khususnya para penjual ini ya. Dan iya, banyak juga ya tadi afiliator yang menjadi reseller gitu ya. Ini juga sudah terlanjur menjadi profesi yang begitu banyak digandrungi oleh masyarakat kita. Dan kita berharap mereka tetap mendapatkan keuntungan, tetap mendapatkan apa namanya, penghasilan yang ya optimal lah, tidak terganggu dan kebijakan ini. Maka dari itu diperlukan adanya pertimbangan lebih lanjut. Semoga ada solusi terbaik untuk kedepannya. Saya Adani Sabil mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda di segmen Kopi Pro 3 kali ini. Kita akan kembali pada edisi esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah atau minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Laporannya disampaikan Miftahuddin Teddy.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
2: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
1: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
3: Mau lebaran terus kosong. Lama.
2: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
3: Iya, banyak kita. Lu kan gampang aja kenalin. Yang kenalin apa?
2: Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Langka.
1: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah yang dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, dan gerakan ini dilakukan di 5 kota dan di Kepulauan Seribu. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day, ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebeneran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau.
2: And create some kind of turmoil.
1: Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
2: I mean, those drones can do
3: kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nyir Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Ismail Marzuki adalah pencipta lagu-lagu perjuangan Indonesia. Beliau lahir pada 11 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta Pusat. Lagu-lagu gubahannya berhasil membakar semangat para pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajah waktu itu. Atas karya-karyanya yang sangat berarti bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ismail Marzuki ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 5 November 2004. Sebenarnya, Ismail Marzuki bukanlah nama asli. Nama aslinya adalah Ismail bin Marzuki. Jadi Marzuki merupakan nama ayahnya. Namun orang-orang banyak yang memanggilnya Ismail Marzuki. Bakat bermusik Ismail diwariskan melalui ayahnya yang merupakan seorang pemain rebana. Selain aktif menjadi pemain rebana, ayah Ismail juga memiliki bengkel. Bisa dibilang keluarga Ismail berasal dari kalangan ekonomi yang cukup. Ayahnya senang mengoleksi benda-benda berbau musik seperti piringan hitam dan gramafon. Nah, dari sinilah kecintaan Ismail terhadap musik terus tumbuh sejak kecil.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Fenomena homeless media kini tengah ramai diperbincangkan. Banyak generasi muda yang kini lebih memilih mendapatkan informasi dari media berbasis media sosial yang tidak hanya memiliki situs web, maksud kami tidak memiliki situs web ya, atau homeless media dibandingkan dengan portal berita konvensional. Penyebaran informasi langsung melalui media sosial menjadikan homeless media menjadi sangat dekat dengan keseharian anak muda yang setiap waktu menggunakannya. Fenomena ini juga semakin berkembang karena anak muda dinilai lebih nyaman mengonsumsi informasi dalam bentuk visual singkat dibandingkan dengan membaca berita yang panjang ya. Kami akan membahas hal ini bersama dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
0: Wawancara Pro 3.

0: dengan Safira di studio RRI Pro 3, Pak Komarudin.
1: Oke, makasih Mbak Safira.
0: Iya, kabar baik hari ini ya, Pak Komarudin.
1: Baik.
0: Iya, kita menyoroti soal homeless media ya, Pak. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh publik. Fenomena anak muda yang lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan portal berita mainstream. Iya. Apakah bagaimana Dewan Pers melihat fenomena ini, Pak Komarudin?
1: Iya. Ya, pertama, ini satu perkembangan zaman yang secara sosiologis satu realita yang tidak bisa dinafikan ya. Jadi bagi saya itu merupakan sarana bagi rakyat untuk bersuara, yeah, untuk berbagi pikiran, dan itu hak asasi mereka. Maka bagi saya teknologi digital itu merupakan fasilitas bagi mereka untuk menyampaikan pikiran-pikiran, dan itu kan hak asasi. Yang menjadi persoalan mungkin kita membuat mitigasi. Apa saja sih yang dianggap negatif, disitulah negatifnya baru kita atasi. Karena saya melihat banyak sekali homeless media dan juga YouTube-YouTube, medsos yang isinya bagus-bagus.
0: Yeah.
1: Oh, penyebaran ilmu pengetahuan, hobi, itu ada di sana kan. Bahwa kalau ada ini satu sisi kalau pandangan Dewan Pers ya, bagaimana kita menjaga melindungi kebebasan masyarakat berekspresi.
0: Yeah.
1: Sisi lain melindungi masyarakat dan jadi korban munculnya disinformasi dan hoax. Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa diadakan, diberi regulasi sehingga melindungi masyarakat jangan sampai jadi korban. Nah, ini perlu dibicarakan bersama dengan berbagai stakeholder. Yeah. Jangan sepihak membuatnya.
0: Oke. Okay. Baik, saya juga akan singgung ya bagaimana dengan keberadaan media mainstream saat ini. Ya, Pak Komarudin, apakah ini bisa dibaca sebagai sinyal menurunnya kepercayaan publik ya terhadap media mainstream?
1: Kalau saya bukan menurunnya ya, ini perkembangan
0: kebutuhan ya?
1: Dan mode komunikasi. Rakyat itu sekarang kan banyak pilihan-pilihan.
0: Yeah.
1: Jadi misalnya kayak banyak mall, banyak kafe, itu kan pilihan. Oleh karena itu, dalam beberapa hal orang tentu akan merefer pada media mainstream, misalnya berita informasi tentang krisis di Selat Hormuz misalnya. Orang toh tidak akan merujuk pada medsos tapi pada media mainstream. Kemudian kalau ada peristiwa-peristiwa nasional yang penting itu kan merujuk pada media mainstream. Tapi untuk sharing pikiran, pengalaman, hobi, itu mungkin orang lebih nyaman dengan new media kan. Jadi kalau saya biarkan aja itu inovasi masyarakat, hanya kita mitigasi apa saja yang perlu regulasi untuk menghindari ekses-eksesnya saja.
0: Baik, informasi singkat tadi ya justru akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, tapi kalau misalnya butuh informasi yang lebih mendalam bisa ke media mainstream seperti itu ya Pak Komarudin ya.
1: Iya.
0: Oke, terkait dengan regulasi seperti apa Pak sejauh ini? Kan ada juga ya pemerintah sedang menggodok publisher rights, betul ya? Untuk penggunaan berita di media sendiri Pak?
1: Publisher rights itu lebih pada aspek ekonominya ya.
0: Oke.
1: Tapi kalau aspek informasinya, penyebarannya, itu kan perlu dilibatkan semua stakeholder. Jadi orang-orang yang selama ini berkecimpung di situ, duduk bersama, inisiatifnya bisa saja mungkin komdigi atau siapa dibicarakan. Kalau perlu diadakan survei.
0: Okay.
1: Dengan demikian kebijakan yang akan dibuat itu tidak sepihak tapi mempertimbangkan sekian banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya.
0: Oke, baik. Tapi apakah masyarakat hari ini sudah bisa membedakan ya Pak jurnalisme dan juga yang hanya sekedar konten seperti itu?
1: Ada dua ya. Satu, sebagian medsos itu isinya kan sensasi, emosional, like or dislike, dan masyarakat karena lebih bekerja, lebih melihat situasi politik, orang kan cari hiburan. Hiburannya itu dua biasanya kalau orang krisis itu. Satu agama, kedua kemudian sebagian pornografi. Dan sebagian hiburan-hiburan yang lain-lain. Nah, kalau yang mainstream, berita yang agak berat, ya edukasi, itu kan butuhkan pemikiran. Ada rakyat yang memang senang berpikir, tapi ada juga rakyat yang enggan berpikir. Maunya yang santai, yang emosional, saja, ya? Sensasional, sekilas saja. Dan itu realitas masyarakat. Okay. Lebih-lebih masyarakat kita, tingkat pendidikannya mayoritas kan rendah. Kemudian fenomena para politisi yang dia senang pada buzzer-buzzer untuk mendukung popularitas dirinya menjelang pilkada pemilu. Ini juga realitas yang nyata, tidak bisa kita nafikan. Jadi kita petakan agak lebih komprehensif. Kemudian kalau di plan regulasi, dalam apa regulasi itu diperlukan. Yang itu juga kita bicarakan bersama.
0: Balik lagi ke regulasi ya Pak, yang Pak Komarudin yang harus diperkuat saat ini. Sehingga kepercayaan publik juga bisa timbul seperti itu, tidak hanya membaca sekilas tapi hanya langsung percaya seperti itu juga ya, dan juga keberadaan mereka Pak Komarudin ya.
1: Ada kebutuhan yang tidak perlu melibatkan kepercayaan. Kalau hobi itu kan namanya hobi. Tapi kalau misalnya berita yang memang kaitannya dengan informasi kebijakan negara, prestasi atau apa, itu kan butuhkan sumber yang reliable, butuhkan kepercayaan. Jadi kepentingan masyarakat informasi itu macam-macam ragamnya. Jadi disitulah maka nanti ada yang mungkin tidak perlu diregulasi sepanjang hobi. Tapi gini, siapapun yang masuk wilayah publik itu kan dia terikat etika kan. Dulu sebelum ada digital, ngobrol di warung kopi itu tidak melibatkan, tidak masuk ke ruang publik lebih luas. Tapi begitu kita masuk ruang publik, itu kan kita perlu etika karena akan melibatkan banyak orang.
0: Baik. Pak Komarudin, mungkin dari Dewan Pers sendiri apakah ada pengawasan khusus ya sehingga bisa ada status verifikasi terhadap media homeless ini?
1: Nah gini, ada homeless yang itu memang terdaftar jadi bagian dari media mainstream. Ada misalnya ya? Dia itu bagian dari perusahaan. TV-TV itu kan juga dia punya media kan, majalah Tempo juga punya media kan, Bocor Alus itu. Itu kan bagian dari ranah Dewan Pers untuk mengawasi. Tapi banyak homeless yang mereka tidak terdaftar. Nah, disinilah masih ada kevakuman, peraturan, perhatian. Tapi dengan catatan gini, jangan kemudian menindas apresiasi hak rakyat untuk bicara, tapi juga jangan membiarkan kalau itu membuat dampak negatif pada masyarakat. Harus balance antara melindungi kebebasan dan melindungi masyarakat dari korban kebebasan yang tidak terbatas, tidak terkontrol, itu juga harus dibatasi kan.
0: Tapi bisa tidak mereka ini diarahkan menjadi media yang lebih bertanggung jawab seperti itu Pak Komarudin?
1: Ya justru itu ada dua pendekatan. Satu dari pemerintah yang punya kewajiban melindungi rakyatnya dan memfasilitasi rakyatnya untuk berkomunikasi. Kedua datang dari komunitas pers atas dasar kesadaran mereka sendiri. Saya percaya bahwa mereka itu banyak orang yang baik-baik. Jadi kalau diajak, ayo kita membuat satu regulasi bersama, yuk biar jelas identitas Anda, di mana posisi Anda. Saya percaya banyak yang mau kok. Nah yang ketiga, memang ada orang yang ngejar sensasi, monetisasi. Disitulah yang mungkin agak merusak, toksik, buat tantrum, toksik itu mungkin itu. Yang semata mengejar sensasi dan monetisasi.
0: Dengan berkembangnya homeless media ini, perlu tidak Pak Komarudin, media mainstream ini untuk aktif ya, memakai gaya komunikasi di media sosial dan juga melakukan pendekatan konten yang bisa dikatakan perlu berubah?
1: Saya pikir ada media mainstream yang harus dia menjaga identitas dirinya, tidak harus berubah. Toh pada akhirnya, ibarat kafe-kafe itu kan punya kekhasan masing-masing. Orang akan mengenalnya dan membutuhkannya. Misalnya edukasi informasi yang bagus di koran apa, TV apa. Tapi kan ada yang kemudian yang ringan-ringan di mana. Tapi kita jangan kemudian hanyut tanpa strategi, tanpa arah. Yang repot itu kemudian kita gagap, lama-lama gagapnya bingung. Tidak bisa. harus ada satu pemahaman yang komprehensif, mungkin lewat workshop, lewat penelitian-penelitian, survei-survei, dan dirumuskan kebijakannya. Jangan lama-lama, jangan sampai vakum, kelamaan.
0: Okay. Apakah ini juga menjadi tantangan dari dunia jurnalistik sendiri ya Pak Komarudin? Untuk menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini untuk ibaratnya menggandeng media homeless ini juga.
1: Mari kita bicara tentang perkembangan zaman, tentang peradaban, bahwa informasi sekarang ini itu semakin dominan, layaknya air bah, itu luar biasa kan. Kalau itu ada kanalisasi, ada irigasi, kemudian sampah-sampahnya dibersihkan, itu kan bagus. Yang jadi masalah kan ketika campur aduk dengan sampah-sampah. Nah, sampah-sampah itulah yang kemudian dimitigasi. Ini realitas. Jadi mari kita bersama, kita berempati. Kita warga masyarakat, kita adalah komunitas pers, tapi kita berempati juga pada pemerintah. Sebaiknya bagaimana mensikapi persoalan ini. Jadi jangan parsial, berangkatnya bisa saja dari sektor-sektor komunitas pers, dari mereka yang aktif, engage di homeless, kemudian wakil pemerintah Komdigi, bisa saja. Tapi pada akhirnya mari kita bicara tentang persoalan bangsa.
0: Okay. Nah sekarang saya juga akan menyinggung ya, bagaimana dengan banyaknya homeless media ini sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dengan arus informasi seperti hoax dan juga misinformasi seperti apa Pak Komarudin?
1: Pertama gini ya, di Dewan Pers itu kan idealnya kan terdaftar, tapi kalau ngikuti standar yang ada itu kan berat. Harus ada perusahaannya, ada pegawainya, ada
0: cash flow-nya, banyak komponen ya di sana.
1: Banyak komponen yang itu bagi homeless media kan tidak mampu.
0: Tidak punya ya.
1: Tidak mungkin memenuhi. Nah, bisa juga ada satu aturan khusus yang kira-kira terjangkau oleh mereka, gimana dirumuskan sehingga mereka merasa disapa, dihargai dan diawasi. Siapa yang mengawasi? Ya dibicarakan aja siapa yang kira-kira, apakah dibentuk satu lembaga baru untuk ngawasi atau di attach kepada Dewan Pers, pada KPI, pada apa gitu. Kalau ITE misalnya itu kan itu menjaga ekses yang negatif itu baru ke ITE. Tapi kalau bisa memang ada satu entah lembaga atau badan atau DEC yang memang mendampingi perkembangan mereka.
0: Oke, baik. Nah, terakhir Pak Komarudin, mungkin pesannya untuk anak muda yang hari ini bisa dikatakan lebih banyak mengonsumsi informasi dari media sosial ya. Bagaimana caranya agar tetap kritis terhadap informasi yang viral seperti itu?
1: Kalau kelas-kelas menengah yang educated, saya rasa mereka juga jenuh dengan informasi yang tidak berkualitas itu. Mereka membuat satu podcast-podcast yang bagus-bagus, saya banyak ikuti juga. Tapi ada juga kemudian masyarakat yang pendidikannya rendah, ekonomi juga rendah, dan mereka kan tidak kritis, tidak tahu. Ini perlu diedukasi. Jadi satu sisi kita edukasi, satu sisi ada regulasi, dan sampai kemudian ada homeless yang tidak peduli pada edukasi publik. Jadi ada dua. Homeless medianya juga kita kasih warning, edukasi. Sisi lain masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi. Di sini melibatkan banyak sektor ya. Misalnya mungkin lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, di samping Dewan Pers, institusi kajian pers. Karena ini kan menyangkut perilaku sosial. Informasi itu kan layaknya udara yang kita hirup tiap hari. Layaknya air kita konsum tiap hari. Tidak bisa dinafikan. Informasi itu jadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu bisa juga hiburan, bisa juga edukasi. Dan kita jaga. Jadi pemerintah itu berkewajiban menjaga, jangan sampai masyarakat itu mengkonsumsi entah air yang polutet, udara polutet, informasi polutet. Itu kan kewajiban pemerintah menjaga rakyatnya.
0: Baik. Kalau pesannya ke jurnalistik saat ini seperti apa Pak? Ke media saat ini?
1: Ya satu, jaga objektivitas, jaga kualitas, profesionalitas, etika. Kalau masing-masing pers itu menjaga identitasnya dengan kualitas, etika, objektivitas, itu nanti kan juga ada pelanggan, ada nasabah, ada klien yang setia juga. gitu. Hmm. Dan akan dipercaya. Tapi kalau tidak, orang nggak percaya.
0: Oke.
1: Okay. Dengan banyaknya homeless ini juga imbasnya pada media mainstream loh. Citra masyarakat itu turun karena begitu banyak hoax yang beredar.
0: Itu tadi ya. Tapi media masih punya apa ya, nilai unggul mungkin ya Pak, untuk memverifikasi ini dengan data yang lebih akurat dan juga lebih mendalam seperti itu ya Pak Komarudin ya.
1: Tetap unggul, tapi barang yang unggul kan tidak selalu laku bagi masyarakat gitu kan. Nah, jadi gimana tetap unggul, berkualitas, tapi juga itu menjadi referensi masyarakat. Makanya perlu didekatkan, dan perlu ada edukasi juga pada publik.
0: Baik, ya baik, terima kasih Pak Komarudin atas perbincangan.

0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
1: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
2: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Masih menyoroti tentang homeless media ya, di mana media sosial sekarang bukan lagi sekedar ruang berbagi foto, video, tapi banyak juga anak muda yang mengakses platform Instagram, TikTok, hingga X, ini menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi. Sehingga ini muncul berbagai homeless media yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan juga ya. Menariknya sebagian dari mereka sekarang lebih percaya pada akun-akun homeless media tanpa identitas dan juga redaksi yang jelas dibandingkan dengan portal berita arus utama. Kita masih akan membahas hal ini bersama dengan akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bapak Ujang Komarudin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ujang, bagaimana Anda melihat fenomena anak muda yang sekarang mungkin bisa dikatakan lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan media mainstream nih, Pak Ujang?
3: Ya, karena memang begini, ini kan era-era media sosial, era kebebasan dalam bermedia gitu. Ya. Maka suka tidak suka ketika misalkan tanda petik ya media-media mainstream, media-media katakanlah berbasis web ya atau online itu dianggap tanda kutip gitu ya, bisa misalkan dikondisikan, bisa diatur misalkan contoh, maka
4: saya jajan bang
3: siapa ini bentar ya, maka pilihannya adalah media-media yang berbasis tadi homeless itu. Oleh karena itu saya melihat bahwa homeless itu dipercaya karena menjadi salah satu alternatif media yang ada hari ini, karena memang jumlahnya besar, yeah. Langsung ada keterikatan emosional dengan publik, okay. Publik juga bisa langsung mengkritisi. Oleh karena itu, ini fenomena sebenarnya di mana di satu sisi memang publik percaya, tapi di saat yang sama dalam konteks aturan kan bebas-bebas saja kan, tidak ada verifikasi dari Dewan Pers, gitu kan? Tidak yeah. berbasis web dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang perlu juga dipertimbangkan bagaimana ke depan, bahwa katakanlah ketika media homeless itu menjadi primadona ya bagi anak-anak muda, tapi di saat yang sama juga memang tadi harus paling tidak tanda kutip didaftarkan ya secara aturan, agar memang ke depan berita-berita memang yang muncul dari teman-teman media homeless itu betul-betul bisa dipercaya gitu, yeah. 100% begitu.
2: Bisa dipercaya dan juga dipertanggungjawabkan, seperti itu ya Pak Ujang ya?
3: Betul-betul Mbak Safira. Okay. Hari-hari ini, akhir-akhir ini media homeless itu betul-betul laku gitu ya. Tapi memang tadi dikatakan bahwa

0: bahwa ada yang persepsinya bahwa itu ada informasi awal gitu ya.
1: Yeah.
0: Ya, mencari informasi pendahuluan untuk lebih mendalami lagi dengan media-media yang lain.
1: Hmm.
0: Tetapi apapun, ini adalah era-era di mana tadi media dengan bebas bermunculan, dan tadi mesti ada tanggung jawab, katakanlah individu ataupun kelompok ya, yang membuat apa namanya media homeless itu, agar tadi bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks untuk bisa membangun masyarakat bangsa dan negara.
1: Okay.
0: Memang tantangannya adalah homeless ini kan tadi ya, walaupun update ya, cepat gitu, menarik gitu ya. Tetapi memang kalau nanti informasinya salah gitu kan, kalau informasinya ada misal tanda kutip ya hoax, atau di situ ada informasi misalkan yang keliru, yang di situ ada informasi misalkan ada saja misalkan ada punya target tertentu gitu kan. Ini yang memang tantangan di situ, sehingga nanti kan ketika menuduh orang dengan cara misalkan yang tidak baik atau tidak benar, nah tantangannya di situ.
1: Okay.
0: nanti mau melapornya ke siapa gitu kan, institusinya, apakah ke Dewan Pers, apakah kemana, ke
1: ya, kepolisian
0: gitu. Ini kan belum ada aturannya.
1: Yeah.
0: Tetapi tadi ini adalah media yang sedang laku-lakunya di kalangan anak muda. Oleh karena itu tadi, di satu sisi kita memberi ruang itu gitu ya, agar mereka terus tumbuh dan berkembang gitu ya, agar mereka juga kita apresiasi kreativitasnya. Okay. Gitu ya. Tetapi di saat yang sama juga harus ada regulasi yang tadi, jangan sampai ada timbul fitnah, kebencian dan lain sebagainya kepada siapapun begitu.
1: Okay, tapi kondisi ini bisa dikatakan berbahaya tidak, Pak Ujang, bagi apa ya, media mainstream kita? Apakah ini harus apa ya, ada berbagai cara yang dilakukan media mainstream untuk merebut kembali kepercayaan dari anak muda tadi?
0: Ya, kalau media homeless ini terus bertumbuh ya, terus berkembang, terus menjadi besar, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang, ya media-media mainstream akan turun. Kan begitu, seperti dua bencana yang berbeda.
1: Okay.
0: Di satu sisi akan turun, yang lain naik gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi kalau homelessnya naik dipercaya, maka yang tadi media mainstream akan terpuruk. Oleh karena itu tadi butuh keseimbangan juga, bagaimana media-media mainstream itu bisa terus berkontribusi ya, mengawal katakanlah perjalanan bangsa. Di saat yang sama juga teman-teman yang memiliki media homeless juga sama untuk mengawal bangsa, tetapi tadi harus juga ya bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks pemberitaannya begitu.
1: Oke, tapi pendekatan apa ya mungkin bisa dilakukan oleh media mainstream saat ini sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu?
0: Ya, ini yang harus dijaga oleh teman-teman media mainstream, kredibilitas.
1: Oke.
0: Okay. Kredibilitas dan kritis yang objektif kepada siapapun.
1: Okay.
0: Kan anggapan publik ini sekarang ini, anggapan ya, tentu ini harus dibaca sebagai anggapan tanda kutip gitu. Media-media mainstream itu dianggap tanda kutip bisa dikondisikan gitu.
1: Yeah.
0: Ya itu tantangannya. Oleh karena itu ya harus dijaga itu independensi dari teman-teman media mainstream, menjaga integritas dan menjaga berita agar tetap berimbang, sehingga publik mendapatkan kepercayaan lagi. Akhir-akhir ini kan kita suka tidak suka gitu ya, ketika misalkan oposisi tidak ada di parlemen gitu kan, maka yang muncul oposisi jalanan. Ya ketika misalkan media-media mainstream gitu ya, tanda kutip gitu ya, ada yang katakanlah, mohon maaf ya, saya tidak menuduh gitu ya, ada yang mengondisikan misalkan begitu, atau ada kerjasama dengan pihak lain, maka masyarakat mencari alternatif. Alternatifnya itu di media homeless itu. Saya masih percaya tetap media mainstream masih bisa dipercaya, masih bisa terus tumbuh dan berkembang, tetapi memang tadi harus menjaga integritas itu sehingga kepercayaan itu makin terus tumbuh lagi gitu. Jadi biar nanti media homeless dipercaya, di saat yang sama juga media mainstream juga bisa dipercaya oleh publik begitu.
1: Jadi pendekatan komunikasinya juga harus disesuaikan seperti itu ya, Pak Ujang ya.
0: Ya, di era transparansi, di era terbuka seperti saat ini, maka masyarakat akan melihat siapapun gitu ya, dari media dengan, mohon maaf ya, dengan kasat mata ya, dengan telanjang gitu.
1: Yeah.
0: Mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang membedakan dengan benar, mana yang tidak, yang kelihatan. Nah, disitulah Gen Z gitu ya, milenial dan lain-lain itu mengamati, menilai secara jelas gitu yang terjadi fenomena di kalangan teman-teman media.
1: Okay.
0: Ya oleh karena itu tadi, diakui atau tidak suka tidak suka, ini sudah menggejala, artinya teman-teman media homeless itu sudah dipercaya oleh publik, tetapi memang tantangannya tidak mudah dari media-media mainstream menjadi berkurang kepercayaan itu. Tapi saya percaya bahwa dengan integritas, dengan katakanlah kepercayaan kinerja yang baik ya dari teman-teman media mainstream, maka ya insya Allah lambat laun kepercayaan itu akan terus tumbuh begitu.
1: Oke, kalau menurut pandangan Anda, apakah homeless media ini akan terus berkembang mengingat media sosial sekarang masih digencarkan oleh anak muda yang masih sangat menjadi favorit sekali?
0: Ya, saya sih percaya bahkan akan cepat.
1: Akan lebih cepat
0: akan
1: ya?
0: Akan lebih cepat di luar dugaan. Saya melihatnya seperti itu. Makanya ya kemarin ya tanda kutip dengan kontroversi gitu, Bakom ya mengumumkan gitu ya.
1: Homeless media ya, sejumlah.
0: Walaupun diklarifikasi oleh banyak media. Teman-teman okay. Homeless media itu begitu.
1: Oke. Okay. Apa pesannya Pak Ujang mungkin untuk anak muda sehingga tetap kritis ya dalam menerima informasi di media sosial?
0: Ya, prinsipnya terbuka ya untuk mencari referensi dengan media manapun, tapi di saat yang sama kita harus menelaah gitu ya, harus memverifikasi mana berita yang benar, mana yang tidak gitu. Karena akibatnya sangat buruk ketika mohon maaf pemberitaannya yang salah dianggap benar begitu. Jadi harus tabayun, harus verifikasi saja, hati-hati saja dalam konteks tadi yang mencari berita yang benar begitu.
1: Oke, terus mencari verifikasi dan mencari kebenaran sehingga literasi digital kita juga semakin baik ke depannya ya. Seperti itu Pak Ujang. Terima kasih.
0: Ya, betul Mbak Satira.
1: Pak Ujang atas waktunya sore ini di tengah kesibukan.
0: Sama-sama.
1: Ya, pendengar Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi RI ya, Pak Ujang Komarudin baru saja berbincang bersama kami.
2: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Berbincang mengenai nasi uduk Mak Lengket, kami sudah tersambung dengan generasi kedua pemilik nasi uduk ayam goreng Mak Lengket Jakarta Timur dengan Wijaya. Kalau mungkin bagi orang Jakarta sudah tidak asing lagi nama Mak Lengket ini, tapi sekaligus di awal obrolan kita, gimana sih sejarah Mak Lengket ini sejak tahun 1973, siapa pendirinya dan bagaimana tempatnya seperti apa dulu? Silakan, Pak Wijaya.
2: Mak Lengket dimulai dari tahun 73. Mm-hmm. Awalnya nenek saya untuk bantu ekonomi kakek saya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kakek saya itu dulu ikut kerja di samping rumah itu ada mebel-mebel. Nah, nenek daripada diem, dia coba-coba jualan nasi uduk plus ayam goreng. Jadi awalnya jualan kecil-kecilan di bangku di meja kecil depan rumah. Mm-hmm. Sore hari dia ngambil ayam cuma 5 ekor paling. Itu juga ayam-ayam yang kecil-kecil yang murah lah harganya. Oh, nah, awal-awal okay. Kayak gitu, lama-lama banyak pelanggan. Berapa tahun kemudian bikin tenda depan rumah dan ayam pun makin bertambah gitu. Maksudnya kita motongnya.
1: Mm-hmm. Kalau alamat dari dulu sama di Jalan Raya Bekasi Timur atau berpindah?
2: Masih sama. Tapi sekarang masih sama, cuma agak majuan ke arah Pulau Gadung. Okay. Tapi dari warung yang lama itu sekitar 200 meter lah.
1: Oh, nggak jauh berarti ya. Dan ya, sekarang juga masih ramai nih, terkenal sekali lah pokoknya Mak Lengket ini.
2: Alhamdulillah. Iya.
1: Nah, yang penasaran tuh apa arti nama Mak Lengket yang sebenarnya ini, Pak Wijaya?
2: Mak Lengket itu sebetulnya nama kalau orang Betawi itu kan biasanya Mak Pelor, Mak Gobang gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, kakek saya tuh terkenalnya di situ Mak Lengket gitu.
1: Oh, jadi itu nama panggilan atau julukan ya sebenarnya ya?
2: Julukan sehari-hari.
1: Ya. Oke, sebagai atau selaku generasi kedua, jadi Pak Wijaya itu mulai kapan terlibat penuh untuk mengelola ayam goreng nasi uduk Mak Lengket ini?
2: Saya koreksi dulu, Mas Rudi. Ya. Saya generasi ketiga.
1: Jadi, generasi ketiga? Mohon maaf.
2: Iya, nenek saya turun ke ibu saya, baru ke saya.
1: Oh, generasi ketiga ya berarti ya?
2: Iya.
1: Oke, ya. Jadi sejak kapan ini Pak Wijaya mulai langsung memutuskan terjun penuh di Mak Lengket ini?
2: Sekitar tahun 2000-an.
1: Mm-hmm. Tahun 2000-an?
2: Iya, tahun 2000-an.
1: Dan kabarnya ini, cara atau bumbunya, cara memasaknya itu masih mempertahankan sejak dulu. Betul nggak itu?
2: Betul iya. Sekali. Dari mulai bumbu sama ya aneka macam variasinya masih sama kayak dulu.
1: Masih
2: cuma
1: sama.
2: Ada penambahan sekarang, ada orek tempe.
1: Oh, itu bibu. Menunya ya berarti ya? Ada tambahan menu lain?
2: Ada okay. Menu tambahan. Dulu belum ada soalnya waktu zaman nenek saya.
1: Artinya bumbu yang digunakan nasi uduk ataupun ayam goreng di tahun 73 sampai sekarang ini tidak ada perubahan ya?
2: Sampai sekarang, iya. Bahkan yeah, yang masaknya pun turun
1: oh, yeah,
2: turun temurun gitu. Maksudnya dulu yang pegang bumbu ada ibunya, sekarang turun ke anaknya.
1: Oke, generasi ketiga juga mereka.
2: Masih generasi kedua
1: yang masih generasi bumbu. Kedua. Oh, berarti yeah, satu keluarga ya berdalam-dalam bisnis di Mak Lengket ini ya.
2: Iya. Betul.
1: Nah, kalau ditanya kan Jakarta ini nasi uduk ayam goreng sudah menjadi khas yang sangat dikenal ya. Apa yang membedakan atau menurut Anda nilai lebih Mak Lengket dibanding yang lainnya di Jakarta ini, Pak Wijaya?
2: Kalau beda kita beda di sambel. Soalnya kalau umumnya nasi uduk Betawi kan pakainya sambal kacang. Kalau kita sambalnya sambal merah, sambal tomat.
1: Sambal tomat justru ya digunakan ya.
2: Iya.
1: Betul. Satu hari bisa berapa banyak ini? Berapa potong ayam kampung yang terjual
2: kalau
1: ini?
2: Weekday itu bisa 300 ekor per hari. Nah, kalau weekend kita di 400.
1: Weekend 400, weekday 300 ekor sehari.
2: Iya.
1: Ya, kebanyakannya memang yang datang ini memang warga Jakarta atau justru kebanyakan yang dikenalnya justru dari luar Jakarta datang ke sana?
2: Umumnya sih Jakarta, orang sekitar, tapi ada juga kita punya langganan ya Jabodetabek lah paling.
1: Oke, ini saya sambil melihat Instagramnya ini ya, ternyata dilewati Jaklingko juga ya, gampang ini nyarinya ya.
2: Betul, dekat stasiun juga kok.
1: Ya, dan pas lagi nih videonya lagi pada makan semua, jadi lapar kan ini Pak Wijaya ya.
2: Boleh datang, nanti sore kita mulai buka jam 5.
1: Oh, bukanya jam berapa? Jam 5 sore? Sampai jam?
2: Jam 5 sore. Sampai resminya sih jam 10, cuma ya, kalau weekend begini biasanya di bawah jam 10.
1: Udah pasti habis itu ya, 400 ekor udah ludes aja ya.
2: Iya.
1: Kisaran harganya gimana Pak, kisaran harganya?
2: Untuk ayam, kita kan jual per piece ya.
1: Oke. Okay.
2: Nasi itu 10.000, ayam per potong 19.000, ati ampela per tusuk 5.000, gitu.
1: Jengkol ada nggak?
2: Menu-menu lainnya.
1: Jengkol, petai gitu ada nggak?
2: Petai ada, jengkol ada. Cuma lagi vakum dulu, soalnya yang bikinnya ini belum ketemu nih yang pas.
1: Yang pasnya. Oh, tapi sempat ada sebagai menu andalan juga itu.
2: Menu andalan.
1: Iya, menu soalnya, andalan banget. Soalnya di video ini lagi banyak pamer jengkol ini. Talentnya ini kan.
2: Iya.
1: Oh gitu. Dan tempatnya memang menarik ya. Ini sangat sederhana sekali, tapi tentu menawarkan rasa yang khas banget lah. Sampai dikatakan ya, Mat Lengket ini salah satu yang sangat legend, sangat dikenal di Jakarta.
2: Amin. Iya.
1: Dan cara memastikan Pak menu itu tetap terjatuh, cita rasa itu tetap terjaga, terutama sambal tomatnya tadi. Ini gimana ini? Tiap hari dicicipin atau sudah terbiasa karena pemasaknya pun juga turun-temurun ini?
2: Satu, memang turun-temurun. Yang bikin sambalnya pun ada jatuh ke anaknya juga. Kedua, ibu saya masih suka nyicipin bumbunya.
1: Oh.
2: Kayak sambal, nasi uduk itu setiap hari. Dicicipi, adalah kurang-kurang dikit pasti ditambahin gitu. Ya.
1: Mungkin kalau butuh tenaga magang saya juga bisa tuh nyicip-nyicip ini.
2: Boleh,
1: Wijaya, ya?
2: Boleh Mas Rudi, boleh.
1: Medsosnya apa ini, Pak Wijaya?
2: Medsos di TikTok ada, di Instagram pun ada.
1: Mat Lengket aja ya, begitu ya?
2: Mat Lengket, ya betul.
1: Kalau GoFood atau ya secara online ini bisa ya?
2: Ada di GoFood, ada di GrabFood, ada.
1: Wah, lengkap lah pokoknya sekarang. Jadi, apa ini yang bisa Bapak bagikan ke masyarakat, terutama di weekend ini, buat pendengar kami, pemirsa kami yang mau datang ke Jakarta, bisa langsung alamatnya di mana? Silakan, Pak.
2: Alamatnya kita di Jalan Raya Bekasi Timur, kilometer 17, nomor 15. Patokannya di flyover Klender, arah ke Pulau Gadung, pas turunan itu.
1: Pas turunan di situ ya? Iya.
2: Iya.
1: Iya, baik. Pak Wijaya, terima kasih banyak Pak ya, sudah berbincang, dan mudah-mudahan sama-sama tetap nanti diteruskan untuk generasi ke 4, kelima, dan seterusnya, dan tetap menjadi warisan budaya kuliner Jakarta tentunya. Terima kasih banyak Pak Wijaya. Sukses selalu
2: sama-sama,
1: Pak.
2: Sama-sama Mas Rudi.
1: Iya. Demikian tadi ragam kuliner Nusantara bersama dengan generasi ketiga pemilik nasi uduk ayam goreng Mat Lengket Jakarta Timur. Anda penasaran, silakan datang, googling banyak informasinya yang bisa Anda nikmati cita rasa khas kuliner legend Jakarta.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Bulog cabang Kediri terus berupaya untuk meningkatkan serapan beras di kalangan petani guna mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Hingga saat ini, Bulog cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Perintah itu disampaikan oleh pemimpin Bulog cabang Kediri, Harisun, hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88 ribu ton. Dan angka ini diyakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
2: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
3: Ini sampai nyewa berapa gudang?
2: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. Dengan kapasitas kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini. Seperti itu. Kami itu ada treatment ya. Dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat. Habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
1: Sebelumnya, saat meninjau stok beras Bulog di Gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen penyaluran beras dari Bulog Kediri.
4: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan ini sudah menurun-menurun. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang ini. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik, supaya mutunya juga tidak turun, ini juga dipikirkan. Sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
1: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.

0: Mendengar Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri berkomitmen melayani seluruh jemaah haji secara maksimal agar dapat melaksanakan ibadah dengan aman. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, seluruh ketua kloter berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah secara maksimal, sehingga jemaah haji Kabupaten Kediri dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib, dan menjadi haji yang mabrur. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan, dalam pelaksanaan haji 2026, pada setiap titik terdapat petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Mulai dari petugas embarkasi Surabaya, di Mekah maupun Madinah terdapat petugas perlindungan jemaah, petugas daker, petugas sektor, petugas konsumsi, akomodasi, dan transportasi yang aktif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
2: Selain kita ada grup-grup, ketua kloter ada grupnya sendiri, kemudian badan konsumsi, jadinya kita merangkum di dalam sebuah grup WA, jadi informasi selalu update dan aktual. Rata-rata per kloter kita 380 jemaah beserta petugasnya. Kita tim ketua kloter ini, kita sifatnya melayani, kita seoptimal mungkin kita bisa melayani para jemaah itu, bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan mabrur.
1: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan seluruh kloter jemaah haji Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109, 110, 111, dan 112, berangkat pada gelombang kedua, sehingga memerlukan manajemen pelaksanaan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, karena ketika jemaah sampai di Tanah Suci, kota Mekah telah dipadati jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
3: Kondisi di Mekah ini sudah sangat krodit dan sangat penuh sekali, sehingga ini perlu sekali memantapkan manajemen, dan ada sebagian para pembimbing manasik yang menginginkan untuk melaksanakan haji ifrad. Ya tentu ini harus dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah dan para petugas yang lain, sehingga nanti di dalam pelaksanaan ini sama-sama diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sama, pelayanan yang sama oleh pemerintah atau dari Kementerian Haji maupun dari petugas.
1: Ia menambahkan informasi dari Embarkasi Surabaya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 seluruhnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar 360 juta dolar yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Mira Abdulidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Di tengah tingginya biaya pendidikan di ibu kota, sebuah gang sempit di Kelurahan Tugu Utara di kawasan Koja menawarkan solusi yang tidak biasa. Melalui BKB Green Spout, plastik bekas dan juga tumpukan kardus kini memiliki nilai setara dengan biaya sekolah. Program SPP Sampah tidak hanya meringankan dompet warga, tetapi juga sedang mencetak generasi baru yang melek lingkungan sejak usia dini. Tetapi bagaimana sebenarnya cara mengubah sampah menjadi ilmu pengetahuan di dalam kelas? Itu yang akan kami hadirkan dalam perbincangan Sekolah Tanpa Uang di Koja, Jakarta Utara. Orang tua membayar SPP menggunakan sampah plastik dan kardus. Dan kami telah tersambung bersama dengan tenaga pendidik BKB Green Spout, Sri Yuliana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya Ibu ya?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah. Bu Sri, mungkin di awal bisa diceritakan awalnya bagaimana sekolah ini hanya membutuhkan sampah plastik dan kardus untuk membiayai SPP anak yang bersekolah di sana ini, Bu?
2: Ya, memang sekolah kami itu di pertama-tama ya didirikan di tahun 2019 ya, di 7 tahun yang lalu gitu kan. Memang programnya adalah program bank sampah gitu, di mana di wilayah kita kan wilayah menengah ke bawah ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Jadi RT dan RW setempat itu mendirikan sekolah yang benar-benar tidak dipungut biaya uang SPP. Jadi mereka itu cukup membayar 2 kilo sampah aja, itu bisa berupa botol, bekas botol minuman, kardus, atau minyak jelantah ya.
1: Minyak jelantah, gitu. Jadi minyak yang bekas digoreng ini Bu ya?
2: Iya, minyak goreng bekas gitu.
1: Itu satu bulan sekali atau bagaimana durasi penyerahannya itu Bu?
2: Itu kita ini gini loh Mas, kita per satu minggu sekali ya.
1: Satu minggu sekali?
2: Satu minggu sekali, di mana orang tua itu wajib menyetorkan sampah. Itu tidak hanya, pokoknya dalam satu bulan itu boleh lebih dari 2 kilo.
1: Nah, boleh lebih dari 2 kilo.
2: Iya, boleh lebih dari 2 kilo, dan kalau lebih itu akan menjadi tabungan mereka.
1: Oh, jadi nanti bulan itu kedepannya hanya sisanya saja.
2: Iya. Gitu.
1: Tapi kalau jadi, kurang dari 2 kilo gimana Bu Sri?
2: Yang karena sebenarnya sih untuk mereka semangat ya, dan selama ini tuh mereka itu nabung sampahnya tuh semangat sekali ya gitu kan. Karena kan selain mereka bisa bersekolah, terus mereka juga bisa punya tabungan pribadi, di mana tabungan itu bisa tabungan sampah itu bisa diuangkan menjadi tabungan mereka dan bisa mereka ambil gitu.
1: Tabungan sampah itu bisa diuangkan dan bisa mereka ambil.
2: Iya.
1: Oke. Itu gitu, hanya jadi terhitung dari yang lebih dari 2 kilo atau seluruh sampah yang diserahkan itu nanti berupa tabungan yang nanti sewaktu-waktu bisa diambil berupa uang. Bagaimana ya, Bu?
2: Jadi gini, dalam satu bulan itu yang masuk ke sekolah yang apa harus masuk ke sekolah itu 2 kilo.
1: 2 kilo. Oke. Okay. Misalnya saya nyetornya ternyata 3 kilo. Nah, kan berarti lebih 1 kilo nih Bu ya.
2: 1 kilonya menjadi tabungan.
1: Tabungan. Oh,
2: untuk wali murid.
1: Jadi bukan gitu, dikurangi nanti bulan depannya tinggal 1 kilo lagi, tidak ya Bu ya?
2: Oh, tidak.
1: Itu tabungannya.
2: Tabungan itu bisa diambil kapan saja, Mas.
1: Iya. Ini umur berapa siswa-siswi dan ada berapa Bu yang sekolah di sana?
2: Di kami itu ada 52. 52 murid.
1: 52 murid. Oke. Okay.
2: Iya, 52 murid. Dan ya mereka tuh berada di lingkungan kita ya.
1: Iya.
2: Tapi untuk lingkungan luar di luar sekolah, di luar lingkungan itu boleh juga Mas. boleh juga boleh juga masuk di sekolah kami. Ya,
1: jadi tidak hanya yang berada di atau warga yang ada di sekitar sekolah ini, Ibu ya.
2: Iya, betul. Hmm,
1: jadi di luar itu pun gitu. Boleh. Ada syarat tertentu tidak selain membayar SPP dengan sampah atau dari sisi lain mungkin menjadi persyaratan untuk bisa bersekolah di sana, Bu?
2: Oh, enggak ada, Mas.
1: Enggak ada ya?
2: Enggak ada. Jadi siapapun mereka dari latar belakang apapun keluarganya, mereka berhak sekolah di kami. Jadi kami tidak akan tidak akan membeda-bedakan ya.
1: Iya, iya. Ada berapa banyak tenaga pengajar, Ibu, di BKB Green sini?
2: Ada 4 ya, 4 tenaga pengajar, 3 orang guru dan 1 kepala sekolah.
1: 3 orang guru, 1 kepala sekolah. 52 ya. Murid ini setara dengan atau usia atau kelas berapa lah, Bu? Kalau di sekolah pada umumnya.
2: Ya, kita dibagi 2 sesi ya untuk kelas ya. Hmm. Jadi untuk anak usia 5 sampai 6 tahun itu ada di sesi pagi jam 7 sampai jam 10 jam 9.45. Dan anak usia 3 sampai 4 tahun itu ada di sesi siang ya, jam 10 sampai jam 12 siang.
1: Oh, tapi semuanya memang usia PAUD ini, Bu ya?
2: Iya, memang.
1: Jadi kan anak usia dini ya?
2: Iya, betul.
1: Baik. Nah, rata-rata jenis sampah apa yang paling sering dibawa oleh orang tua murid ke sekolah ini, Bu?
2: Kalau yang sering dibawa itu ini sampah botol ya.
1: Sampah botol plastik.
2: Iya, gitu. Ada juga yang kardus gitu.
1: Iya.
2: Ada juga, tapi yang paling banyak itu ya itu sampah botol plastik yang dibawa.
1: Sampah botol plastik yang paling sering dibawa ini ya.
2: Iya.
1: Nah, betul. Nanti dikemanakan, Bu? Ketika berarti 2 kilo kali 52 udah banyak ini, Bu ya. Ini dikemanakan oleh pihak BKB Green sini, Bu?
2: Jadi kita tuh ada pengelolanya ya. Ada bank sampah gitu. Bank sampahnya pun berada di lingkungan kita. Jadi nanti diolah oleh petugas bank sampah. Dan petugas bank sampah tersebut adalah warga situ juga, Mas.
1: Warga situ juga, iya.
2: Iya, betul.
1: 52 murid itu sudah maksimal atau jangan-jangan masih sampai berapa kuota yang bisa diterima ditampung ini, Bu Sri?
2: Gini, karena sekolah kita kan tidak ini ya, Mas, tidak luas ya untuk ruangan kelas. Jadi memang untuk daya tampung untuk anak murid itu yang sekedar hanya sekitar 50 anak.
1: Oh, itu sudah optimal berarti maksimal
2: itu
1: ya.
2: Sudah optimal
1: ya.
2: 50 sampai 50 anak.
1: Iya, itu bangunannya betul-betul anak. Bangunan sekolah yang digunakan atau memang ada bagian dari rumah warga atau bagaimana nih, Bu Sri?
2: Oh, itu bangunan sekolah, Mas.
1: Bangunan sekolah ya?
2: Iya, jadi tanah wakaf ya gitu.
1: Iya.
2: Kayak begitu.
1: Okay. Materi belajar apa ini yang disampaikan terutama untuk masalah lingkungan?
2: Ya, jadi kami tuh sebenarnya kami mengajarkan tidak hanya anak murid aja ya. Kami mengajarkan orang tuanya untuk mencintai lingkungan. Karena kan untuk sampah sendiri kan di Jakarta kan wow sangat luar biasa ya, maksudnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya tuh sangat minim gitu. Jadi di sini tidak hanya untuk apa ya, untuk menabung sampah, kami juga memberikan edukasi kepada orang tua dan anak murid bagaimana kita harus mencintai lingkungan dan sampah dari sampah itu bisa menghasilkan uang loh gitu.
1: Iya. Ada perubahan dan, sikap ya bagaimana Bu Sari?
2: Dan saya sendiri ya sebagai guru ya. Jadi mengikuti gitu. Saya kalau kemana itu bawa, saya beli minuman botol, minuman kemasan itu sampahnya nggak pernah saya buang. Saya selalu taruh di tas.
1: Oke. Jadi karena sudah ada bank sampah di situ sudah menjadi kebiasaan ya Bu ya.
2: Betul, dan kami guru-guru pun ikut juga gitu loh.
1: Termasuk ikut memilah sampahnya juga, memisah-misahkan plastik dan kardusnya, seperti itu juga Bu?
2: Kan ada petugasnya Mas ya, jadi kan kita ini ada tugasnya masing-masing. Terkadang kami pun ada tugas, ada piket. Ada piket, jadi seminggu sekali kami piket gitu.
1: Ada perubahan sikap dari anak-anak Bu terhadap kebersihan lingkungan, paling tidak kebersihan di sekolah mereka sendiri ini?
2: Oh pastinya, jadi mereka itu sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya.
1: sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan memilahnya, begitu
2: dan
1: Bu ya.
2: Iya, jadi kalau misalkan ada sampah-sampah botol itu, dia selalu, Bu Guru, ini sampah botol gitu kan. Oh iya, gitu.
1: Iya. Gitu. Dan respon dari warga sekitar bagaimana nih, Bu?
2: Respon warga sekitar itu sangat luar biasa ya. Mereka sangat antusias ya, Mas ya. Mereka sangat antusias dan mendukung ya, dan mendukung kegiatan program di RT kami gitu kan. Jadi lingkungan kita kan tadinya tuh lingkungan yang sangat kumuh ya, gitu kan. Dan bagaimana sekarang tuh bisa tertata dengan rapi, terus lingkungannya tuh jadi benar-benar bersih gitu.
1: Gitu.
2: Dan banyak kunjungan-kunjungan dari orang luar.
1: Iya. Kalau pengalaman atau tantangan lah yang paling yang mungkin terbesar dihadapi oleh ibu dan pengajar lainnya di sekolah dengan konsep yang unik seperti ini bagaimana nih?
2: Tantangannya itu pada saat di awal-awal ya, ketika kita penerimaan murid baru. Jadi ada orang tua ya, orang tua baru yang masuk itu, mereka kayak gini, kok kita diajarin jadi pemulung ya gitu. Jadi karena mereka kan orang tua baru ya, orang tua baru dan belum terbiasa gitu kan. Dan kalau orang tua baru kan belum mendapatkan edukasi dari kita ya Mas ya.
1: Mereka
2: tuh persepsinya gini, kok kita sekolah diajarin jadi pemulung gitu. Tapi kita selalu kasih arahan ya kepada orang tua.
1: Memberikan pemahaman begitu ya.
2: Memberikan pemahaman kepada orang tua sehingga mereka mengerti gitu.
1: Oke. Nah, itu kan dikumpulkan sampah-sampahnya, ada bank sampah sendiri. Hasil ada. dari bank sampah ini, Bu, yang dikolek ini oleh pengajar dan juga disampaikan oleh orang tua murid, itu apa saja yang sudah bisa diberikan untuk sekolah, terutama untuk anak-anak, Bu?
2: Itu. Jadi hasilnya kan kita jadi bisa bagusin sekolah lagi ya Mas ya. Gitu, karena kemarin kan belum bagus ya, sekolah kami tuh masih terbuka banget gitu lah. Waktu pertama-tama sekarang kan udah bagus, terus anak-anak udah gak kegerahan lagi gitu kan. Kalau dulu kan masih ruang terbuka tuh Mas, terbuka.
1: Sekarang gitu. Sudah tertutup. Udah lebih nyaman. Tapi cukup ini Bu, untuk memenuhi kebutuhan alat tulis, kemudian media belajar yang dibutuhkan anak-anak di sana, Bu Sri.
2: Iya, sudah cukup sih Mas, sudah cukup. Sudah sangat cukup ya, karena untuk operasional sendiri kan kami dibantu dari RT-RT setempat dan RW.
1: Oh, jadi ada kepedulian dari lingkungan sekitar, lingkungan setempat ini Bu Sri ya.
2: Iya, jadi. Semua RT dan terutama RW-nya ya Mas ya, itu sangat mendukung program kami dan sangat perhatian kepada guru-guru di sana.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi mereka itu uang operasional RT itu sebagian disumbangkan untuk biaya operasional sekolah, biaya kekurangan untuk apapun itu ya.
1: Apapun itu. Kalau untuk
2: termasuk gaji guru.
1: Oh, termasuk gaji guru juga mendapatkan dari situ ya, Bu ya. Wah, luar biasa ini.
2: Betul.
1: Bu Sri, ini kan jenjangnya PAUD ya, Bu ya. Pendidikan anak usia dini ya. Menurut Ibu apakah model membayar SPP atau SPP dengan sampah ini bisa diterapkan di jenjang sekolah yang lebih tinggi, Bu? Mungkin sekolah dasar atau bahkan SMP. Bisa nggak ini, Bu?
2: Kalau menurut saya sih bisa ya, Mas ya.
1: Bisa ya?
2: Jadi ya bisa. Karena saya sendiri, gimana ya, awalnya pun saya bergabung di Green Spout itu. Kan kalau saya kan bukan wilayah situ, Mas. Saya dari kelurahan lain. Jadi saya diajak kerjasama untuk mengajar sebagai tenaga pendidik gitu kan. Awalnya pun saya ngerasa, oh, bisa nggak ya gitu kan. Tapi setelah saya jalani itu banyak sekali manfaatnya. Itu selain meringankan beban orang tua ya, untuk tidak membayar SPP dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Itu sangat luar biasa saya lihat kan. Terus untuk diterapkan di jenjang kayak SD, SMP, SMA itu sangat bisa ya.
1: Sangat
2: tentunya
1: bisa,
2: juga tentunya juga butuh kerjasama ya Mas. Kerjasama, dan kita tuh benar-benar harus punya prinsip gitu loh, harus punya
1: komitmen besar,
2: komitmen besar ya, sehingga bisa diterapkan program seperti ini gitu.
1: Namanya juga udah keren, BKB Greens, Bina Keluarga Balita Greens.
2: Bina Keluarga Balita Greens
1: atau disingkatnya BKB Greens gitu ya.
2: BKB Greens, Greens 01.
1: Oke, okay. Gitu. Harapan Ibu untuk anak-anak atau murid-murid lulusan BKB Greens di masa depan apa nih, Bu Sri?
2: Harapan saya sebagai seorang pendidik di Greens 01, saya mengharapkan anak saya itu, anak-anak murid saya setelah keluar dari BKB Greens 01 tetap mencintai lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan, dan tentunya mempunyai rasa percaya diri ya. Harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat gitu kan. Kalau untuk masalah akademik itu nomor sekian ya, tapi mereka berani tampil, mereka mereka punya rasa percaya diri, mereka bisa bergaul dengan lingkungan barunya, gitu kan, yang lebih utama seperti itu, Mas.
1: Kalau ada warga lain, Bu, yang ingin memulai hal serupa di pemukiman mereka, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan?
2: Pesannya, ya kita kan diawali dengan kita harus mencintai lingkungan kita sendiri ya. Kepedulian kita, kepedulian kita terhadap lingkungan tuh harus benar-benar dipupuk gitu. Terus kan semua ini kan demi kebaikan lingkungan gitu kan. Kita memungut sampah itu jangan gengsi gitu kan. Biasanya kan orang-orang tuh gengsi gitu kan. Saya sendiri gitu kan sebagai tenaga pendidik pun saya di rumah juga sampah-sampah tidak pernah saya buang gitu. Saya kumpulkan dan saya saya tabung di bank sampah gitu. Saya ikutan menabung. Karena apa? Sebagai tenaga pendidikan kita harus mencontoh terlebih dahulu. Jadi kalau kita udah menjadi cerminan untuk anak-anak kita, pasti anak-anak kita akan mengikuti cerminannya gitu.
1: Oke, cara menjaga semangat tenaga pengajar ini bagaimana, walaupun mereka mendapatkan imbalan ya Bu ya, dari hasil sampah yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Apa ini Bu, cara menjaga semangatnya?
2: Cara menjaga semangatnya itu kalau untuk pribadi saya ya, karena kan menjadi seorang guru itu adalah panggilan jiwa, panggilan hati gitu kan. Berapapun gaji yang kita terima, kita harus tetap enjoy, kita harus tetap happy gitu kan. Karena guru Pak Ut sendiri kan memang tidak bisa lah Mas kita mengharapkan gaji yang salary gitu kan. Di atas gitu kan, pasti
1: pengabdian
2: ya.
1: Pengabdian di sini Bu ya, artinya
2: pengabdian
1: ya.
2: Kita sebagai seorang pendidik itu aja.
1: Ya, sejauh mana digitalisasi itu juga dikenalkan kepada murid-murid PAUD di BKB Greens ini, Bu? Ya, halo Bu Sri.
2: Iya, halo.
1: Iya, iya. Sejauh mana pengenalan literasi digital itu juga menjadi bagian dari materi ajar di sekolah di BKB Greens ini, Bu Sri?
2: Bagaimana, Pak?
1: Ya, sejauh mana literasi digital ini juga disampaikan kepada murid-murid di sana?
2: Oh, gitu. Iya. Jadi, ya literasinya ya itu, kita setiap hari itu kita mengajak mereka tuh untuk mencintai lingkungan aja gitu. Karena kan sekolah kami itu, Pak, bisa dibilang sekolah alam ya. Karena selain bank sampah, kami itu kan punya tanaman anggur, terus punya kolam ikan sendiri gitu kan. Terus kami mengajak literasi untuk anak-anak kami ya, benar-benar dalam keadaan yang nyata gitu kan, dalam keadaan nyata yang mereka itu memang berada di dalam lingkungan yang memang sudah tersedia gitu. Kayak kita mengajak mereka misalkan

0: kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Cuman kalau untuk di wilayah-wilayah RW di Kecamatan Koja ini, memang sudah ada bank sampahnya, Pak.
1: Sudah ada bank sampahnya.
0: Iya, betul, sudah ada bank sampahnya.
1: Artinya
0: gitu.
1: untuk lingkungan itu memang sebaiknya diberikan kepada atau dipahamkan kepada mereka yang masih usia dini, Bu, ya, sejak usia dini.
0: Iya. Ya. Iya, sejak usia dini gitu. Kita harus memberikan contoh gitu untuk anak-anak usia dini kan.
1: Iya. Apa satu kalimat dari Anda nih, Bu Sri, yang paling menggambarkan kebahagiaan Ibu ketika melihat anak-anak belajar di sekolah tersebut, di BKB Green sini, Bu?
0: Satu kalimat.
1: Yang membuat saya, Ibu bahagia ketika mereka belajar di BKB Greens.
0: Saya bangga gitu ya, Pak. Saya bangga sebagai pendidik PAUD. Saya bisa berada di lingkungan Greens 01 yang sangat luar biasa, di mana saya pun ikut belajar gitu. Sebagai guru saya ikut belajar. Dan ketika saya melihat anak-anak saya sadar akan kebersihan lingkungan gitu kan, yang dari awal yang kami didik, yang kami berikan contoh sehingga mereka itu meniru kami gitu kan. Dalam hal kecil aja mereka buang sampah bekas makanan mereka ke tempat sampah. Mereka artinya kan sudah paham ya. Paham. Itu menjadi kebanggaan saya sendiri. Oh, anak saya sudah bisa meniru gitu. Meniru untuk mencintai lingkungan dengan hal yang kecil, yang membuang sampah pada tempatnya itu. Saya sangat sudah bahagia sekali.
1: Iya. Ibu Sri Yuliana, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di Pro 3 RRI. Kami apresiasi apa yang sudah Ibu lakukan bersama dengan teman-teman tenaga pengajar lainnya. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, Bu, ya, buat kita semuanya. Terima kasih, Bu.
0: Sama-sama, Iva. Sama-sama.
1: Selalu tenaga pendidik dari BKB Greens atau Bina Keluarga Balita Greens PAUD di kawasan Koja, Jakarta Utara.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Permulaan dari virus Santa menjadi perhatian global, bahkan di mana munculnya klaster kasus Santa virus di kapal pesiar MV Hondius pada awal Mei 2026 memicu respon kesiapsiagaan global. Meskipun risiko penularan cukup rendah, masyarakat perlu waspada untuk mencegah potensi penyebaran virus tersebut. Sebenarnya, apakah memang virus Santa ini seperti dengan virus yang pernah ada atau memiliki kemampuan penularan manusia ke manusia, atau bagaimana pencegahannya dan bagaimana dengan kelompok-kelompok rentan, apakah juga cukup untuk diwaspadai? Kami akan berbincang bersama dengan Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia yang juga guru besar bidang ilmu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Dominikus Husada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Domi, sebenarnya hantavirus ini atau virus hanta ini apa yang membedakan dengan virus

0: virus lain yang pernah ada di Indonesia ini, Prof?
1: Hanta ini termasuk virus yang diwaspadai karena dia bisa muncul tiba-tiba dan berpotensi untuk menjadi masalah. Memang tidak sebanyak COVID, SARS-CoV-2, tetapi dia akan merepotkan. Seperti yang terjadi saat ini di kapal itu, ini merepotkan. Jadi karena potensi re-emerging dan potensi menjadi wabah dalam tanda kutip, kenaikan jumlah kasus, maka dia perlu diwaspadai. Nomor tiga, karena dia bisa membuat kematian.
0: Ya,
1: demikian.
0: Ya, kita sambil undang pendengar ini, Prof, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
1: Silakan,
0: ya, boleh, kami undang boleh. Anda pendengar Pro 3 untuk dapat bergabung dalam perbincangan kami di siang hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sambil menunggu pendengar, Prof, kalau begitu, bagaimana cara kerja virus ini sehingga sangat perlu diwaspadai bahkan bisa menyebabkan kematian ini, Prof?
1: Virus ini menyebar melalui tikus. Jadi ini sebagai penyebaran utama. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap kotoran, air kencing, dan liurnya tikus. Jadi semua yang berasal dari tikus ini perlu diwaspadai. Nah, tetapi dari ini hanta ini namanya kelompok ya, bukan namanya virus perorangan. Dari kelompoknya hanta itu ada sekitar 40 lebih virus, hanya 22 yang kita sudah tahu. Dan itu ada satu yang sekarang lagi ribut ini, karena satu ini dia menyebar dari orang ke orang. Nah yang lain nggak bisa, yang lain dari tikus ke orang.
0: Oke.
1: Nah, yang ini yang di kapal ini dari orang ke orang. Nah, itu yang jadi masalah.
0: Oh, jadi memang ada yang kelompok yang ini tuh bisa menyebar dari orang ke orang ini, Prof, ya?
1: Betul. Jadi dari cairannya orang atau yang kita hirup atau yang kena kulit kita yang luka, nah, itu berpotensi tertular. Nah, ini tapi hanya satu ya, hanya satu yang kebetulan tidak ada di Indonesia. Itu namanya Andes. Andes kan nama Amerika Selatan. Jadi memang di Indonesia nggak ada.
0: Oke. Nah, Prof, Indonesia atau kita ini kan sangat akrab dengan habitat tikus ini, Prof, ya. Dan apakah memang virus hanta itu baru atau memang sebelum-sebelumnya sudah pernah terdeteksi bahkan sudah memiliki catatan kematian? Bagaimana, Prof?
1: Sudah lama di kita. Kementerian Kesehatan punya data mulai 2015, penelitian sudah dilakukan sebelumnya bahkan 2013. Ada kasus-kasus yang sudah tercatat. Ya, misalnya Kementerian Kesehatan itu mencatat 23 kasus dengan 3 kematian. Tapi kematiannya bukan karena hantanya, kematiannya karena sebab lain. Ada orang ini kebetulan sakit lain, terus dia meninggal. Nah, itu ada catatannya. Jadi bukan barang baru dan di tikus. Dia ditemukan di 29 provinsi di Indonesia. Jadi ada di mana-mana. Itu kita juga.
0: Tapi
1: harus
0: bukan jenis yang dari manusia ke manusia nih, Prof, ya, yang di
1: bukan,
0: Indonesia.
1: Betul. Okay. Jadi hanta ini memiliki kekhususan sesuai jenis tikusnya. Setiap jenis virusnya, tikusnya lain-lain. Maka yang ada di Amerika, benua Amerika, tidak ada di Eropa, Asia. Sakitnya juga beda. Sakitnya juga ada dua kelompok utama. Nah, itu berbeda. Jadi, virusnya beda, tikusnya beda. Dan yang kita jumpai tikus-tikus yang menularkan Andes itu nggak ada memang. Di Indonesia nggak ada.
0: Okay. Sebelum saya tanya jenis tikus apa yang nggak ada di kita, jenis tikus apa nih, Prof, sebenarnya, Prof? Yang memang mematikan ini, Prof.
1: Yang bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya, kan bahasa Indonesia itu kan kita cuma tahu tikus gitu aja. Tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Latin itu kan dia lebih kaya. Tikus yang di Amerika Latin itu tikus kecil yang ekornya panjang. Itu kita nggak punya.
0: Di kita tidak ada itu, Prof, ya?
1: Nggak ada. Tapi tikus kita itu ada hanta yang cocok, itu ada. Biasanya yang hanta yang jenis Seoul, jadi namanya virus Seoul, itu tapi nggak menular dari orang ke orang. Nah, tapi kalimat terakhir dari Ibu Lio itu sangat penting. Yang terbaik itu bukan menyapu atau apa ya. Yang terbaik itu adalah membersihkan dengan desinfektan. Jadi disiram dulu, baru dibersihkan supaya tidak terbang kemana-mana. Nah ini sangat perlu, karena penularannya itu lewat hirupan.
0: Iya.
1: Jadi kita hirup partikel-partikel yang ada di kotoran-kotoran tikus itu. Sehingga kalau dia misalnya dibersihkan dengan desinfektan dulu, disiram begitu, ya nggak terbang. Nah itu lebih sehat. Ya. Tapi kalau makanan memang tidak ada yang spesifik. Makanan berlaku umum tidak ada. Ya betul. Kalau secara umum ya, orang sehat pun bisa kena. Jadi dari data dunia, itu sebagian adalah orang-orang sehat, bukan orang yang komorbid. Tapi kalau ada komorbid, misalnya tua, punya penyakit paru, punya penyakit ginjal, itu lebih berat. Resiko lebih berat dengan segera, karena prosesnya itu cepat. Nah ini yang juga membedakan. Kalau yang kena di Amerika, itu yang kena lebih berat itu parunya. Kalau yang kena di Eropa dan Asia, itu yang kena lebih berat itu ginjalnya. Nah jenis virus rupanya membuat gambaran di orang itu juga tidak sama. Nah makanya yang banyak di Indonesia itu adalah jenis yang menimbulkan nanti masalah di ginjalnya, tapi tidak di parunya.
0: Diinformasikan bahwa gejalanya itu flu, seperti flu biasa pada umumnya. Apakah memang tidak ada yang membedakan gejala bahwa ini adalah flu biasa atau memang itu diduga terkontaminasi dengan hantavirus ini, Prof?
1: Nggak ada. Jadi di awal tidak dapat dibedakan. Karena dia cuma demam, nyeri-nyeri, nyeri otot, nyeri kepala, gitu-gitu, tok, dan merasa lemas. Itu kan banyak sekali sakit seperti itu. Jadi kita hanya curiga kalau Anda baru bepergian dari daerah hanta, atau ketemu orang yang baru bepergian dari daerah hanta. Seperti turis yang meninggal di kapal, itu dia baru naik dari daerah hanta. Salah satu daerah hanta paling ganas di Argentina. Jadi dia naik dari situ. Itu pun waktu dia meninggal, orang di kapal, dokter-dokternya tidak curiga sehingga tidak melakukan pemeriksaan laboratorium. Baru ketika istrinya memburuk, mereka baru curiga.
0: Jadi didiagnosa setelah laboratorium baru akan diketahui secara pasti nih, dok, ya. Tanpa itu
1: betul.
0: Dianggapnya biasa-biasa saja seperti flu pada umumnya. Baik.
1: Iya, dan sulitnya lagi, dia bisa antara kena sampai muncul gejala itu bisa 6-8 minggu, lama. Jadi 2 bulan yang lalu kontak, baru hari ini keluar gejala. Jadi itu menyulitkan, itu sangat menyulitkan.
0: Ya, jadi kasus ini pertama kali ditemukan di sebuah kapal pesiar. Itu kasus pertama yang akhirnya menjadi perhatian global. Mungkin bisa ditanggapi juga, Prof. Domi, silakan.
1: Iya, karena yang kena ini sekarang semua yang di kapal itu. Dan yang sudah turun pulang tanpa keluhan, sekarang di karantina selama 1-1,5 bulan. Kalau 1-1,5 bulan mereka negatif terus labnya, baru diizinkan kembali ke masyarakat. Itu konsekuensinya. Kita sebetulnya nggak perlu terlalu takut, karena yang menular dari orang ke orang itu, yang terjadi di kapal itu, di Indonesia ini tidak ada. Nah, kalau ada orang baru pulang dari Argentina misalnya, nah itu baru kita waspada.
0: Artinya,
1: yang ada di kita itu yang dari tikus.
0: Menjaga pintu masuk negara kan juga diperlukan juga nih, Prof.
1: Dan itu kementerian sudah siap. Jadi baik di pelabuhan-pelabuhan udara maupun di pelabuhan laut, itu lab-lab di rumah sakit-rumah sakit.
0: Prof, nggak ada vaksinnya nih, Prof, ya?
1: Nggak ada vaksin, nggak ada obat. Jadi ada yang vaksin, sakit ada itu nggak ada antivirusnya.
0: Sebagai penutup di tema kita, waspada penyebaran virus hanta di Indonesia. Apapun itu, pola hidup bersih dan sehat seperti apa ini yang bisa Prof sarankan buat kita semua ini, Prof?
1: Ya, kita udah belajar selama COVID. Kalau itu kita lakukan ya, misalnya cuci tangan, pakai masker kalau banyak orang kerumunan, lalu membiasakan untuk menghindari kerumunan yang tidak perlu, dan kotoran-kotoran tikus, habitat-habitat yang disukai tikus kita bersihkan secara teratur dengan desinfektan, mestinya kita tidak terkena hanta ini. Tetapi hanta ini bukan satu-satunya ya, ada sekumpulan yang potensinya mirip dia, ya kita tinggal menunggu, dan itu semua sudah diwaspadai oleh semua negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Baik. Saya kira begitu.
0: Ya. Prof. Dominikus Susada, terima kasih Prof. untuk waktunya sudah
1: berbincang
0: bersama
1: kami.
0: Sehat selalu Prof. Selamat siang.
1: Terima kasih.
0: Demikian tadi unit kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI dan Guru Besar Bidang Ilmu Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I Kedokteran Universitas Erlangga atau UNER Surabaya, Profesor Dominikus Husada.
2: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bupati 50 Kota Safni Sikumbang menghimbau seluruh pelaku usaha menyukseskan sensus ekonomi 2026 guna memotret kondisi ekonomi daerah secara akurat dan komprehensif. Laporannya disampaikan Irsyad.
1: Bupati 50 Kota Safni Sikumbang mengajak seluruh elemen pelaku usaha di daerahnya untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati mengimbau para pengusaha UMKM, pedagang, petani hingga pemilik perusahaan besar agar bersedia menerima kedatangan petugas dari Badan Pusat Statistik. Bupati menekankan pentingnya bagi setiap pelaku sektor usaha untuk memberikan data yang benar serta lengkap guna memotret kondisi ekonomi secara akurat. Selain itu, Safni memberikan jaminan bahwa seluruh kerahasiaan informasi yang diberikan oleh masyarakat akan dilindungi sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
2: Mengajak seluruh pelaku usaha, pengusaha UMKM, pedagang, petani, pelaku industri, jasa hingga perusahaan besar untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar dan lengkap. Seluruh informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ikhtiar bersama membangun ekonomi 50 kota yang tangguh, berdaya saing dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secara teknis, proses pengisian kuesioner secara mandiri melalui jalur daring dijadwalkan berlangsung mulai bulan Mei hingga Agustus 2026. Sementara itu, kegiatan pendataan lapangan dengan metode kunjungan langsung ke lokasi usaha akan dilaksanakan pada periode 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Upaya pendataan menyeluruh ini diharapkan dapat menjadi langkah bersama dalam membangun fondasi ekonomi kebudayaan Kabupaten 50 Kota yang lebih tangguh dan berdaya saing. Diharapkan momentum sensus ini dapat menjadi ikhtiar kolektif yang membawa keberkahan bagi kemajuan ekonomi di wilayah Kabupaten 50 Kota. Irsyad dari RRI Bukittinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar masyarakat Natuna Kepulauan Riau berharap tempat wisata Batu Air Sekain di Kecamatan Serasan dapat dibangun pagar untuk menjaga kelestariannya. Laporannya disampaikan Marjani.
1: Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata Batu Air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun kerusakan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan Batu Air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
2: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini nggak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Dari zaman dahulu itu udah terkenal dengan namanya air satu kain gitu. Hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat pelang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke batu air kain tersebut.
1: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
3: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
1: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata Batu Air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Ciudad de México es vida.
2: Ciudad de México. Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Hari POM TNI atau Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 11 Mei. Pada awalnya, POM TNI dikenal dengan sebutan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibentuk pada 5 Oktober 1945. Penetapan Hari POM TNI erat kaitannya dengan perjalanan sejarah NKRI. Tujuan peringatan ini untuk memberi penghormatan atas jasa para pejuang keamanan di tanah air.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Selain di wilayah Kendari, kita juga akan mengupdate ya banjir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di mana banjir yang melanda Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdampak pada ribuan warga di 4 kecamatan. Data BPBD mencatat sedikitnya 4.485 warga terdampak, dengan diantaranya adalah Kecamatan Tanah Riatang Timur menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah. Warga dikabarkan sempat terisolasi, kemudian akses jalan lumpuh dan aktivitas masyarakat ini terganggu ya akibat adanya genangan yang mencapai lebih dari 1 meter di sejumlah titik. Pemerintah daerah bersama tim gabungan juga terus melakukan penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, distribusi logistik hingga pendataan kebutuhan masyarakat terdampak. Dan kali ini kami akan mengupdate tentang bagaimana banjir di Kecamatan Tanah Riatang Timur yang dikabarkan ini terparah di Kabupaten Bone bersama dengan Camat Tanah Riatang Timur, Andi Habibi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Iya, bisa diupdate Pak kondisi terkini di wilayah Kecamatan Tanah Riatang ya, seperti apa pasca banjir?
3: Baik, dan seluruh pendengar RRI yang di seluruh Indonesia, baik. Kami yang mengembarkan untuk sampai hari ini, alhamdulillah, air telah yang menyusut yang ada di Kecamatan Tanah Riatang Timur. Untuk yang sekarang, warga yang terdampak banjir yang ada di Kecamatan Tanah Riatang Timur, terkhusus di Kelurahan Panyula, di Kelurahan Londrai, di Kelurahan Wetuo, di Kelurahan Tibojong, maupun dengan di Kelurahan Boja, alhamdulillah sudah beraktivitas seperti biasa, tapi masih ada barang-barang yang perlu dibersihkan dan masih dan ada juga barang-barang yang sudah tidak bisa yang terpakai lagi.
2: Oke, kalau untuk ketinggiannya berapa, Pak?
3: Kalau yang ketinggian yang kemarin itu terkhusus di Kelurahan Panyula maupun di Kelurahan yang Londre sebatas perut, Bu. Ya, okay. Ketinggian kurang lebih ya 1 meter lah.
2: Pinggang orang dewasa mungkin ya 1 meter ya.
3: Iya, betul. Okay.
2: Ada berapa kakak Pak yang terdampak?
3: Yang kakak yang kemarin yang kita yang catat ada untuk 880 kakak yang terdampak.
2: Iya. Di berapa kelurahan itu Pak?
3: Itu yang ada di 6 kelurahan dari total 8 kelurahan yang terdampak itu ada 6 kelurahan.
2: Boleh diceritakan Pak ketika banjir pertama kali datang itu di jam berapa, kemudian apakah sebelumnya diawali dengan hujan deras seperti itu?
3: Baik Bu, yang perlu kami sampaikan kepada bahwa hujan dimulai pada setelah sholat maghrib, hujan terus, air mulai meninggi sekitar jam 1, puncaknya itu ada di jam 3 dini hari.
2: Jadi ketika masyarakat masih tertidur, kemudian banjir datang, seperti itu ya Pak?
3: Iya, begitu karena kebetulan ini di kelurahan yang Penyula itu sendiri maupun dengan di kelurahan Londre maupun dengan di kelurahan Bajoi itu dekat artinya daerah pesisir, artinya dekat dengan laut itu.
2: Oke, untuk kondisi geografisnya memang berdekatan dengan laut sehingga ini juga memicu ya adanya banjir sendiri.
3: Betul ya. Karena dengan adanya juga pertemuan air yang dari hulu yang tentunya dengan adanya juga penyempitan drainase itu juga yang menyebabkan.
2: Oke, kalau dampaknya seperti apa Pak terhadap aktivitas masyarakat di sana? Apakah ada akses jalan yang terganggu, kemudian fasilitas umum?
3: Yang kemarin itu akses jalan yang terganggu ada di beberapa titik, tapi alhamdulillah setelah sore hari air yang semulanya yang apa namanya yang terganggu, yeah. Alhamdulillah sudah mulai yang apa sudah mulai surut airnya.
2: Oke, okay. Untuk jalan-jalannya seperti apa Pak? Ada beberapa yang aksesnya tertutup hingga ini menyebabkan apa ya aktivitas tersendat seperti itu ya? Ada tidak?
3: Iya, karena kalau aktivitas yang tersendat itu ya kemarin itu waktu di hari Jumat ini hari ya aktivitas yang sempat tertutup karena kenapa? Kami juga bersama pemerintah kabupaten bersama hal dengan ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati maupun dengan yang Porkopinda yang untuk yang lainnya, kami turun secara bersama-sama melihat yang kondisi yang ada ini betul-betul yang akses tertutup yang di jalan.
2: Oke, okay. Kalau gitu. Evakuasinya seperti apa Pak dari warga-warga yang terdampak ini?
3: Evakuasinya itu kami bersama dengan teman-teman dari Sar Brimob, dari Basarnas, dari BPBD maupun dari dengan teman-teman dari Satpol PP.
2: Oke. Okay. Gitu. Adakah korban untuk evakuasi? Adakah korban jiwa dari adanya bencana banjir ini?
3: Yang korban yang kemarin itu ada dua Bu, ada yang umur 6 tahun atas nama Muhammad Arsyah, ada seorang ibu yang berumur 100 tahun atas nama Ibu Naimah.
2: Oke, okay, jadi satu anak ya. Dan juga satu lansia, seperti itu ya?
3: Iya, Bu.
2: Oke, okay. Ini akibat apa Pak? Terbawa arus atau tenggelam atau seperti apa?
3: kalau yang anak ini ya, anaknya ini yang sempat yang main, yang di pagi hari, yang tergelincir, itu untuk ini. Tapi kalau yang ini Ibu Naima, ini yang lansia ini, itu sih yang sempat tidak tertolong karena beliau ini almarhumah ini ada di bawah rumah, kebetulan yang ibu rumah Ibu Naima kan rumah panggung, kan yang rumah panggung Ibu Naima cucunya di atas, Ibu Naimanya ada yang di bawah, itu kebetulan juga ya tidak kelihatan karena anaknya okay. juga pada saat itu cucunya juga sakit yang dibawa ke rumah sakit.
2: Tidak sempat tertolong ya?
3: Tidak sempat yang tertolong.
2: Oh oke, okay. Baik. Kalau dari evakuasi sendiri, apakah warga saat itu sudah kembali ke rumah, Pak? Atau ada yang masih di tenda-tenda pengungsian?
3: Alhamdulillah, warga sudah kembali yang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah sampai sekarang ya sudah tidak ada lagi yang mengungsi karena airnya yang sudah surut. Dan kita juga himbau kepada juga masyarakat untuk tetap berhati-hati karena yang kondisi yang ada di Kelurahan Penyula ini sama di Kelurahan yang untuk yang Bejo itu sendiri memang sih untuk langganan banjir tapi baru kali ini yang parah yang ada di Kelurahan Penyula maupun dengan di Kelurahan
2: kali Londra ini terparah itu ya itu. Seperti itu sampai akhirnya ada dua korban jiwa.
3: Iya Bu.
2: Baik, kalau masyarakat sudah kembali ke rumah, kemudian bagaimana dengan akses listrik dan juga air? Apakah ini sudah kembali normal?
3: Alhamdulillah Bu, akses listrik dan akses air terkhusus itu alhamdulillah ini sudah kembali yang normal seperti yang sedia kala.
2: Oke, okay, logistiknya juga sudah cukup ya, maksudnya kayak
3: alhamdulillah.
2: Semua sudah tercukupi sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti itu ya?
3: Ya, karena kan kemarin ini bantuan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan Bapak Bupati Bone, alhamdulillah sudah tersalurkan dengan yang bantuan yang ini. Yeah. Ini pun juga dengan ini Bapak Menteri Pertanian juga mau besok pagi mau juga menyalurkan bantuan.
2: Oh oke, okay. Gitu. Ada bantuan dari pemerintah provinsi ya. Kemudian bagaimana untuk ada distribusinya Pak?
3: Alhamdulillah untuk yang distribusinya itu kami dibantu dengan teman-teman dari Satpol PP, teman-teman dari BPBD, yang teman-teman dari pemerintah kecamatan maupun dengan yang relawan ya, untuk penyaluran distribusi itu sendiri.
2: Nah, banjirnya kan sudah mulai surut ya. Kemudian langkah pemulihan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Pak? Apakah pembersihan lingkungan ataupun seperti apa?
3: Yang pertama yang kami lakukan untuk hal tersebut kami melakukan yang kerja bakti secara bersama-sama dalam hal ini juga karena kalau yang namanya banjir kan yang pastinya juga ada yang sampah yang ada di mana-mana makanya kami dari pemerintah kabupaten ini terkhusus dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan Satgas yang ada di kecamatan maupun dengan yang Satgas yang ada di kelurahan itu sendiri memang mulai dari kemarin kita sudah melakukan pembersihan sampai sekarang.
2: Oke, okay. Jadi apa Pak yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini?
3: Yang dibutuhkan ya masyarakat yang saat ini yang terkait dengan yang untuk yang rumah yang tergenang ya, itu yang semacam untuk yang untuk logistik artinya yang sembako maupun dengan yang lainnya, karena ada sih juga beberapa yang tempat peralatan rumahnya yang tidak bisa dipakai yang sama sekali.
2: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Camat atas waktunya. Semoga kita harapkan juga banjir tidak kembali datang dan juga masyarakat bisa segera pulih ya aktivitasnya.
3: Ya, amin Bu. Ya.
2: Terima kasih amin. Pak Andi Habibie.
3: Ya Bu, ya, kasih.
2: Ya, baru saja kami berbincang dengan Camat Kecamatan Tanete Riatang Timur, Andi Habibie.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
4: Nanti kita akan update bagaimana situasi terkini untuk Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara yang mengalami erupsi. Erupsi ini menyebabkan 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia meninggal. Baik, kita sudah bersama dengan Kades Mamuya Budiman Joma. Pak Kades, Pak Kades. Jadi kalau situasi di sekitar Gunung Dukono pagi ini seperti apa pantauan Pak Kades?
5: Iya, erupsi masih seperti biasa. Iya. Di sini kalau untuk pemukimannya alhamdulillah tidak ada dampak apa-apa, hanya di seputar kaki Gunung Dukono aja, Pak.
4: Jadi kalau abunya saja tidak nyampe ke desa Bapak atau bagaimana?
5: Gimana, Pak?
4: Abunya, Pak, abu vulkaniknya sampai tidak di desa Bapak?
5: Iya, kalau abu dia mengikuti arah angin. Yeah. Jadi kalau arah anginnya menuju ke arah bagian barat sudah pasti sampai ke sini. Tapi karena arah anginnya ke arah bagian selatan, jadi kita tidak terdampak, Pak.
4: Iya, yeah. Tapi kalau untuk antisipasi apa yang Pak Kades siapkan sekarang ini bagi warga desa di sana?
5: Iya, kalau warga desa di sini, alhamdulillah sejauh ini kan kondisi yang masih baik-baik saja terkait debu vulkaniknya, sehingga kita cuma sebatas memberikan himbauan untuk tidak mendekati lokasi Gunung Merapi sendiri, Pak.
4: Ada himbauan juga agar warga juga mungkin siap-siap masker juga begitu, Pak Budiman.
5: Iya. Iya, maskernya seperti biasa ada pembagian masker oleh BPBD setempat.
4: Iya.
5: Juga untuk juga dari tim evakuasi, sehingga untuk sementara kita di sini masih menggunakan itu, Pak.
4: Iya. Jarak desa Bapak dengan Gunung Dukono berapa kilometer itu, Pak Budiman?
5: Kita kebetulan jarak desa yang paling dekat dengan Dukono, kemudian dia ada di wilayah kita juga, jaraknya kurang lebih ada 14 kilo, Pak.
4: Oh, 14 kilo.
5: Ya, 14 kilo.
4: Tapi ada imbauan kah dari BPBD setempat agar memang warga desa Bapak juga mungkin harus berhati-hati atau seperti apa imbauan dari BPBD setempat?
5: Ya, imbauannya sudah cukup lama, sudah ada imbauan sejak ke tanggal 17 April dari pemerintah setempat, dan itu desa juga kita menindaklanjuti itu. Sejauh ini himbau peringatan untuk tidak mendekati zona Dukono ini masih belum dicabut.
4: Ya. Ya. Pak Kades, kalau dari pantauan Pak Kades ya, erupsi yang masih terjadi hari ini dibandingkan dengan erupsi yang waktu hari Jumat itu bagaimana, Pak, perbandingannya?
5: Ya, kalau saya lihat agak sedikit berkurang aktivitas erupsinya dibandingkan dengan hari Jumat kemarin yang sangat intens terjadi. Jadi pagi ini memang masih erupsi tapi agak sedikit berkurang intensitasnya, Pak.
4: Ya, tapi sebenarnya ya Pak Kades ya, dari awal tahun inilah paling tidak begitu, dari Januari sampai dengan April ini sebenarnya aktivitas Gunung Dukono seperti apa kalau dari pantauan Pak Kades? Pak, sering erupsi kah atau seperti apa begitu Pak Kades?
5: Iya, kita aktivitas Merapi Dukono sendiri memang sering erupsi sejak Januari kemarin sampai dengan hari ini, sehingga ada himbauan-himbauan dari pemerintah daerah maupun badan vulkanologi yang ada di pemantauannya di desa ini yang sampai saat ini belum dicabut, Pak.
4: Dan hari Jumat itulah yang memang lebih intens begitu erupsinya ya, Pak Kades ya?
5: Iya, siap Pak. Benar, Pak.
4: Pak, ini kan ada beberapa wisatawan asing yang sempat naik ke gunung itu, bahkan 2 orang diantaranya meninggal dan mungkin baru akan dievakuasi pada hari ini karena sudah ada identifikasi gundukan pasir begitu di sana ya. Nah, apakah desa Pak Kades menjadi salah satu desa pintu masuk juga Pak ke arah puncak Gunung Dukono begitu bagi wisatawan di sana?
5: Ya, memang untuk akses masuk selain desa Mamuya ada juga desa tetangga, desa Ruko dan desa Kokota Jaya. Sering digunakan wisatawan buat masuk ke lokasi Gunung Dukono sendiri. Kalau kita di sini memang yang orang lebih banyak mengikuti akses yang ada di desa kami, Pak.
4: Oh begitu, banyak wisatawan asing ya. Memang Pak yang memang suka ke sana begitu, naik ke Gunung Dukono.
5: Gimana
4: banyak wisatawan asing kah yang memang sering kali datang ke sana mendaki Gunung Dukono begitu?
5: Iya, memang ada banyak Pak.
4: Banyak begitu ya. Banyak. Rata-rata ya. Mereka datang ke Gunung Dukono untuk mendaki gunung itu ingin melihat apanya sih Pak Ganes?
5: Ya kita di sini memang pertama selain wahananya apa namanya gunungnya yang esot
4: ya, apa namanya natural, bagus gitu ya, Pak, natural
5: buat
4: ya.
5: Foto dan lain-lain. Juga kadang-kadang pendaki dari luar ini ingin melihat aktivitas
4: vulkaniknya begitu
5: secara langsung dari jarak yang paling dekat biasanya seperti itu.
4: Oh begitu. Tapi ada warga dari desa Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu Pak?
5: Iya ada Pak.
4: Ada ya.
5: Ada kelompok pemandu yang dari sini Pak yang mengikuti mereka Pak.
4: Nah waktu kejadian ada Pak warga Bapak yang jadi pemandu juga di sana?
5: Iya ada Pak.
4: Ada.
5: Ada.
4: Satu orang
5: waktu itu yang kesana Pak.
4: Oh,
5: membantu
4: begitu.
5: Mereka ya.
4: Oh, jadi kondisinya bagaimana Pak? Warga Bapak yang sempat ada di sana membantu mereka itu?
5: Iya, warga saya juga terkena apa namanya letupan kemarin.
4: Iya.
5: Jadi kondisinya lagi cedera juga di kaki bagian kanan.
4: Iya.
5: Jadi yang bersangkutan sementara masih dirawat di rumah Pak.
4: Oh di rumah, tapi sudah dibawa ke rumah sakit atau sudah ada tim kesehatan ya?
5: Iya sudah kayaknya sudah dibawa ke rumah sakit, cuman sudah diperbolehkan pulang kemungkinan.
4: Oh begitu.
5: Sehingga beliau sudah berada di rumah Pak.
4: Jadi sekarang rawat jalan saja begitu ya Pak Kades ya?
5: Ya siap rawat jalan, ya siap.
4: Baik, tapi dengan kejadian seperti ini karena tadi Pak Kades mengatakan bahwa memang ada kelompok warga Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu wisatawannya. Apa yang kemudian Pak Kades sampaikan dengan aktivitas gunung yang seperti ini Pak kepada mereka Pak?
5: Iya, kami cuma berharap ada komunikasi yang baik antara pemandu maupun wisatawan dengan pihak terkait,
4: ya.
5: Baik desa maupun pemerintah daerah. Yang terpenting adalah badan vulkanologi yang
4: ya.
5: Ada di desa kami ini, Pak,
4: ya.
5: Sehingga mereka bisa jalan sesuai SOP dan bahkan petunjuk terkait kenyamanan dan aktivitas erupsi yang bisa dijamin keadaannya tidak terjadi di hari itu pada saat mereka berangkat, Pak.
4: Iya. Sebenarnya pos pantau dari badan geologi ada di mana, Pak? Di desa Bapak kah?
5: Ada di desa kami.
4: Oh, begitu. Ya. Ada petugasnya juga yang rutin memantau begitu?
5: Iya, ada petugasnya rutin. Ada.
4: Ada ya?
5: Oh, tapi petugasnya ada 1x24 jam.
4: Oh, tapi informasi yang disampaikan ke Pak Kades atau warga di sana bagaimana? Kalau ada aktivitas yang memang agak mencurigakan begitu dari Gunung Dukono?
5: Iya, mereka tetap mengkonfirmasi ke kami
4: ya.
5: Terkait keadaan apa namanya Gunung Merapi Dukono sendiri. Jadi sejauh ini mereka juga mengeluarkan apa namanya peringatan untuk tidak melakukan aktivitas di radius yang sudah ditentukan Pak.
4: Ya, jadi informasi aktivitas hariannya tetap berjalan begitu ya Pak dari petugas vulkanologi ya ke Bapak dan warga
5: iya,
4: begitu.
5: Iya, mereka
4: ya.
5: Mereka kantornya permanen juga di sini.
4: Oh begitu.
5: Ya, okay. Ya kantornya permanen. Ya. Orangnya tinggal di sini semua Pak.
4: Baik kalau begitu. Pak Kades, kami nantikan perkembangan dari desa Bapak Pak. Terima kasih banyak Pak Kades untuk waktunya.
5: Sama.
4: Tadi update dari desa yang salah satu desa terdekat ya, desa Mamu ya. Ada Pak Kadesnya tadi Budiman Joma.
0: Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih membahas soal perkembangan terkini aktivitas Gunung Dukuno. Kali ini kita akan fokus untuk proses pencarian para korban ya. Kami sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani. Pak Iwan, jadi perkembangan untuk proses pencarian bagaimana sampai dengan hari ini dan langkah-langkah lanjutan seperti apa? Pak Iwan, silakan Pak.
2: Baik, hari ini merupakan hari ketiga dalam rangka pelaksanaan

Aman berdua di seluruh persada Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Rantai, mengudara menempati di pemacar FM 102,9 ya, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dari Ranai Natuna Indonesia, kembali bersama kami yang bertugas, saya Harlan Gasma, untuk menemani di ruang teman Pro 2. Kami menyapa Anda selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

adalah teman terbaik kamu. Baik lagi bersama aku Rengas Maya di Spada. Selamat pagi teman berdua, dan aku Harun Kasma ditemani oleh rekan Vera ya, untuk menemani di ruang dengar kamu. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu menjelang ke pukul 6, lagu-lagu jazz musik sudah kami siapkan untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: David.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Duh, di sana.
0: Makanan luar negeri, duh.
2: Iya, ayo.
0: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
0: Makan sate seafood.
3: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: mandi. Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Teman berdua, teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku, Arangkas Maya, untuk berada di ruang dengar teman berdua di kesempatan pada pagi ini. Sudah mengantaran kita pada pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk kamu yang tetap setia bersama KB. Oke, teman berdua, untuk permani di ruang dengar kamu menjelang ke pukul 7, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus ya dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, ya teman Pro 2, selamat pagi. Udah pada sarapan belum nih? Gitu ya. Udah kemana aja nih? Gitu ya. Udah pada mandi belum? Jangan lupa ya mandi teman Pro 2, supaya segar, supaya semangat untuk ke sekolahnya dan belajarnya begitu ya. Oke teman berdua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama aku di pagi ini. Arlan Kasma darikan Aspera untuk menemani kamu di sepanjang hari ini. Selamat pagi.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: lo.

0: 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harlan Kasmaya untuk menemani di ruang dengar kamu. Oke, teman berdua, untuk menemani di suasana pagi kamu menjelang pukul 7.30, lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.